Rilia Sernagali nyimak nohon. Bapak Ririn pagi hadir tasakin tunan mang tisi inyi. Oi. Gaskeun atuh lah. Aing geus kiriman-kiriman gitu mah. Hey, yeah. Selamat pagi Pak Ririn, Amar. Apakah kejutan lainnya sekarang Inggris lawan Meksiko? Sanggupkah Inggris menang? Kudu lah. Prediksi Sim Goreng terkait pertandingan Norwegia Brazil kan setelah babak 16 besar di Pipo Browser itu ada kejutan bola yang berhadiah uang tunai sama HP gitu. Sim Goreng miluan, udah ada beberapa sih yang sukses gitu tebakan, kan nebak ini ya. Kemarin itu nebak Brazil yang menang, ternyata salah. Untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya yang babak gugur, ya, rata-rata sih menang. Poinnya sampai kita punya poin 70. Itu dari benernya tebakan gitu ya. Semoga nanti bisa menjadi salah satu pemenang di undian Pipo Browser. Di HP Pipo ada. Tinggal buka Pipo Browser yang pegang Pipo masuk. Ya, ikuti itunya. Tebakanana. Ya. Kita sudah punya poin 70 kemarin sore. Ya, semoga tebakan kita hari ini yang Brazil lawan Meksiko, kita pilih Brazil. Supaya poinnya bisa tambah juga biar nanti dapat HP baru. Hadinya itu juanana tidak akan pingin hadiah. Tapi khusus untuk pengguna Pipo nya ada, tinggal klik Pipo Browser lah, browser bawaannya gitu. Norin, waalaikumsalam, selamat pagi hadir, repot Majia pagi, hoyong lagu Kicau Mania, salam para jaiter Ciseuti, gas terus semangat. Cedeta, hoream ngeretek nggak, we pang ijab gun, harai ceprukan mania, kami mah terus nama sian nggak, gas ke. Repa, waalaikumsalam, hadir lagu Linkin Park, anu nam, nuhun op, gera-gerawan, biika. Di gerawan ku borondong, nama gerawan tuh ngorejat si biika. Sok gerawan. Ruli Pramadani pagi amang gaskeun sambil baruan mungun mangga wanung cikang kareng pagi. Salam buat semuanya lagu lari pagi. Kibarci pagi nyimak asa di Cibatu ireng ya, suka pura ngoncerang di Depok ya. Tapi asli nak kerja di dinya. Ya. Kumaha dunia per RT-an enak gajihan sih. Ae kan masa ke rumah enggak ngobrol ada niatan untuk keluar kota Kibarci teh. Ayana lagi di kotanya. Selamat pagi Ki Barcep di Depok. Sing lancar segalanya. Repa, selamat pagi kesayangan aku Bi Ika. Bi Ika keur gogoleran geus ya keur ngamimian si Dede. Ya masih kana nu ayeuna di mimi ka. Mau tengorejat sih. Bagi kesayangan aku.

0: Pagi yang masih pada merongkol. Cuyang, bangun atau? Ya, cuyangku tuh masih kena ayo merongkol. Pagi. Burang. Cara angki ya. Kena liburan, merongko itu. Udang. Udah angka nanti kudu gitu tuh. Kudu keras nggak udah angka nanti. Udang. Burang. Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa dia mengumumkan bahwa 2026 akan menjadi piala dunia terakhir baginya. Ia telah siap untuk menutup karir di level internasionalnya di tahun ini. Udah sih tahu diri tuh Mang Ado udah ngespukung ngecetuk menang 2030 tengket usia berapa tahun. Tambah 4 tahun deh. Ya, 2030 kan nanti Piala Dunia kembali. Satu abad sampai penyelenggaraan lagi berapa benua. Kalau sekarang kan tiga negara, Amerika, Kanada, sama Meksiko. Nanti Piala Dunia 2030 ada beberapa negara di tiga benua kalau gak salah. Benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa. Gak tahu benua Asia aja kan deh. Sebenarnya dalam peringatan 100 tahun Piala Dunia. Gitu. Piala Dunia pertama kan tahun 1930. Nanti kita bahasnya ya. Penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo telah mengumumkan bahwa 2026 akan menjadi Piala Dunia terakhir baginya. Ia telah siap untuk menutup karir di level internasional. Ronaldo telah memperkuat Portugal sejak 2003 dan telah bermain di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan 2026. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Piala Dunia. Bomber 41 tahun itu juga menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda. Jelang duel 16 besar melawan Spanyol di Dallas Stadium pada Selasa besok, Ronaldo menginformasi bahwa ia tak akan ambil bagian dalam Piala Dunia 2030. Di mana Portugal akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Spanyol dan Maroko. Jadi Piala Dunia 2030, Portugal akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Spanyol dan juga Maroko. Itu untuk benua Eropa. Ya. Ini soal menikmatinya semaksimal mungkin, ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya. Tetapi mari kita berharap besok bukanlah pertandingan terakhir saya, kata Ronaldo. Hari itu akan tiba, yakni pensiun di timnas, tapi saya akan jujur apapun yang terjadi besok, Cristiano akan pergi dengan hati nurani yang bersih, tidak 100% tetapi 1000%, karena saya telah memberikan segalanya dalam sepak bola. Saya tidak membutuhkannya, saya memiliki kehidupan yang baik, tetapi ini tentang gairah. Saya bermain sepak bola karena saya mencintainya. Anda harus menikmati setiap hari dan saya telah mencetak 3 gol di Piala Dunia 2006. Saya tidak terlalu buruk. Turnamen ini fantastis, ini melampaui lapangan. Inilah Piala Dunia yang paling akan saya ingat karena gairah orang-orang. Kali ini bahkan lebih, saya tidak tahu mengapa secara emosional ini yang terbaik. Saya sangat menikmatinya. Saya tidak kekurangan apapun dalam hidup, saya tidak akan menjadi lebih atau kurang karena saya memenangi Piala Dunia. Kami memiliki kualitas untuk menang, namun hanya satu negara yang dapat memenanginya. Usai memberi Anda kedewasaan dan usia, memberi Anda kedewasaan dan juga pengalaman. Saya bersyukur bahkan atas serangan yang saya terima masuk usia 40 tahun dan saya berharap dapat hidup 40 tahun lagi. Dengan kritik, itulah cara Anda tumbuh paling banyak sebagai pribadi dan saya berterima kasih kepada para jurnalis untuk itu, kata Ronaldo. Nah, Ronaldo telah mengemas 146 gol dari 232 penampilan bersama Portugal. Capaian terbaiknya di Piala Dunia yakni menembus semifinal pada tahun 2006. Namun ia pernah membawa Portugal memenangi Piala Eropa pada 2016 dan UEFA National League pada 2019 serta 2025. Usianya sekarang berapa? 41 tahun. Jadi salah satu pemain tertua di Piala Dunia tahun 2026. Sayang, belum meraih juara dunia kayak Lionel Messi. Sayang ya. Epil Banten, Hore Halan cetak 2 gol jadi top skor, request lagu Dai Dai Tineng Shakira. Cuyang, 5 menit lagi bangun. Nungguan 5 menit deui. Bangun, udah nungguan 5 menit, jangan nungguan naon 5 menit ge tibra deui. Uwi hadir palidia nuhun kibar cip budak ponakan nyepitan sakalian ngajak liburan budak paling poe Rabu mulang ke liburan dikira teh mau kerja sok atuh sing lancarnya liburannya sing lancar nikmatilah liburanmu miun wing karek udang mangwat ngimpi barung jeung Ki Halan kaba ngimpi naon cenah Ki Ado teh kalah dakwah pensiun geus sekolah teh kitu mang lah
1: Fred ge sok pensiun itu dunia terakhir piala dunia terakhir
0: ya semoga saja besok menang lawan Spanyol gitu biar masih kena main ya. Repa, tos Mang Dodo ngingiluan Mang Bali tersepuh ngoprah we Mang Dodo. Saya tidak butuh harta, Cik Mang Dodo sudah punya segalanya.

0: FM. Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek
2: terdekat. Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP enak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng,
2: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: 98,9 Sukabura FM.

Selamat pagi, itu konsepnya apaan? Ya pakai kicau, kicau, kicau mana ya? Kicau, kicau, kicau mana ya? Nah, nanti coba fungsi nah. Ya kan majia, selamat pagi Hanupi, selaguna sami-sami. Mi uno ki ado 41 tahun pantaran amang kuat kene lompat amang menya meureun ngap-ngapan lompat tinggi saya mah tuh pemain gigio ge laga gabah jeung tarik kene teh nyentang bana keuna kana irung mah teh ngucur kecap nya iyalah secara tukang mengbal masih kuat saya lompat mah ya ngandeuh keur najong burung menari lompat sih kuat keur najong eueuh FIFA pada sepak bola internasional FIFA telah menetapkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034. Nah, edisi 2030 akan menjadi paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia Mengbal. Nah, karena uniknya itu karena digelar di 6 negara yang tersebar di 3 benua. Perhelatan itu sebagai peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Berdasarkan keterangan resmi FIFA, Maroko, Portugal, dan Spanyol ditunjuk sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Argentina, Paraguay, dan Uruguay akan menjadi lokasi 3 pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan satu abad turnamen sepak bola terbesar di dunia. Meski digelar di 6 negara, format kompetisi tidak mengalami perubahan dibandingkan edisi 2026. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam total 104 pertandingan. Uruguay mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah perayaan karena merupakan penyelenggara sekaligus juara pada Piala Dunia pertama yang berlangsung tahun 30. Tahun 1930. Argentina dan Paraguay juga akan menggelar masing-masing satu pertandingan sebagai bagian dari peringatan 100 tahun turnamen tersebut. Lain kumahanya, menang kita bring ke ditu, bring ke dia. Oh, anu menang di Uruguay, menang lolos ke babak berikutnya. Babak berikutnya diselenggarakan di Maroko, jadi kita bring ke Maroko. Di Maroko kita menang doi, finalnya di Portugal, bring ke Portugal. Ayo, mana abring-abringan. Sudah linjerak anu deket teh. Moal bisa ditempuh lempang. Ya. Sok bayangkan ada 6 negara kan, 3 negara di benua Amerika, Uruguay, Paraguay, Argentina. Ya kita kebayanginnya kayak gini. Kalau misalkan yang menang di tim di Argentina tim menang terus kan maju. Babak berikutnya diselenggarakan di negara Maroko, misalkan ini ke Maroko, KB ngalut kan pasukan itu. Di Maroko tuh menang deui, semifinal misalkan diselenggarakan di Spanyol, menang bring ke Spanyol. Gak lah, ya abring-abringan. Saya disebut pasukan bringkan ke tahun 2030, bringkan itu, bringkan dia. Selain mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2030, FIFA juga telah menetapkan Arab Saudi sebagai penyelenggara Piala Dunia 2034. Dengan penetapan tersebut, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia 2034, melanjutkan tren penyelenggaraan turnamen di kawasan Timur Tengah setelah Qatar menjadi tuan rumah pada edisi 2022. Alah, syakumaha. Mana naon gitu Piala Dunia Mengbal diselenggarakan di lembur Kangjeng Rasul. Mangkan lalajon oge bobole kakan. Kamu ti Amerika Latin mageunan. Wah. Pakaian awewe-na ge teh lalu buka kitu nya mana naon. Ah tebet jeung di Arab atunya. Buat diselenggarakan di Arab. Tapi kata Arab ge lega meuneun. Nah aja eta meuneun eta non pengurus FIFA mah beterek di eta di negara eta di negara non anu tabene mayoritas non aya kota ini kota yang sangat bersih.

0: Karena kan terletak di mana tempat tujuan sujud orang Muslim. Meskipun terdekat ke Mekah, gimana stadion Mengbal, jarauh merunan. Kumaha gitu tuh. Gak bayangin tanya kumaha tak. Ujung di Arab tuh. Cek aking pagi amang. Eta mah lagu bingung judulnya ge. Ramon BRJ pagi info Argentina lawan Mesir. Argentina lawan Mesir. Belum sih. Hari apa? Rebo nanti salamah. Portugal Spanyol besok jam 2. Hari ini Meksiko Inggris udah bertanding ya? Belum ya. Argentina Mesir besok jam 11. Besok jam 11. Jam 11 malam. Ya, jadi malam Rabu. Malam Rabu. Dan Rabu dini harina Swiss lawan Kolombia gitu. Besok dini hari mah Portugal Spanyol, kemudian pagi harinya USA lawan Belgia. Tuh, pertandingan besok dini hari. Dan untuk Ramon BRJ-nya, Argentina masih lah kuat ngalahkan baladan Muhammad Salah, tapi hayang menang baladan Salah lah. Baik ulah yo tim-tim model Argentina nu gitu kan Norwegia bisa tuh ngalahkan Brazil. Sugan kan udah diharap tuh tinggal Portugal gitu ya. Hampang loh. Nih hampang Portugal ngalahin Spanyol. Pak Queen hadir mang, kuma kayaan pren Brazil mang. Nya Senen, nya kudu gawe, nya ele. Tapi nempo gol kedua halan aya alus. Cukup dua sentuhan langsung gol. Hampir Messi namanya. Hari Messi mah kaditu lah. Kucak-kucak. Gitu. Nutup pirat ya. Supaya gini. Mio, nenek woen jeung hayang di Arabnya mang. Sakit tuh di jaruba. Lapur. Jangan di Arab. Tapi ada menang kene. Sangat ayana tak pemimpin nu ayana. Raja pengganti nu ayana. Gini. Segala hiburan kan udah bisa diperbolehkan. Konser musik diperbolehkan. Raja nu ayuna. Ku Muhammad bin Salman. Terus mulai diterbuka kan ya, termasuk karena eta, karena bidang olahraga termasuk Piala Dunia Mengbal juga mah diizinkan untuk diselenggarakan di Arab Saudi.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 1597 Karangnunggal,
4: Sukapura FM.

Selamat pagi Cedeta, artinya kan bahaya piala dunia di lembur Kanjeng Rasul oge ngarace engkin Kardasia ulin di Ka'bah. Lain buat ulin ker ulin Ka'bah mah aga gabah. Cengkin Kardasia epoktesina ulin di Ka'bah, ya gak bisa lah. Tempat sakral begitu, tempat sujud urang. Tujuan sujud urang maunya dipakai ulin ku cengkin Kardasia. Gak bisa. Miun tayana karek ek main kikane mang sing keok ke Meksiko lah. Amang boleh yang keok ke Messi nya ke kojo uing itu ti umur 2 bulan ngeseresep aing laju ke Messi. Asli nawi nga yang sina eleh. Dalam hati kecil mah tetep udah ngayetan Ronaldo. Ya, dalam hati kecil mah tetep ngadung Ronaldo. Soalnya apa? Dia tubuhnya itu paling bersih. Nggak ada tato kan, nggak ada tato segaris pun. Iya kan? Dia tubuhnya paling bersih, anti tato. Bandingkan dengan Messi yang rimil ku tato. Eta, membuat simpati berlebih ke Cristiano Ronaldo. Kemudian, tingkat sosialitasnya gitu. Kedermawanannya gitu ya. Jadi sifat dermawannya Ronaldo, wih keren. Sudah berapa jumlah uang yang dikeluarkan dia untuk membantu rakyat Palestina. Udah denger kan? Kemudian dia juga pernah yang ngangkat anak orang Aceh teh anu terombang ambing di tengah lautan. Kabawa ku tsunami. Belum lagi yang lainnya. Nah itu. Jadi tetap hati kecil mah ngadukung Ronaldo. Kayak tahu unggul mungkin alasan anda teh. Hati kecil gitu, mata sing Elesia Argentina. Adi Dewo pagi baru bangun langsung ningali hasilnya Piala Dunia Cadu Brazil, tidak ada apa-apanya di mata halan, yakin lo bahas hasil kejutan Piala Dunia teh. Nyada. Mi uncuk saha sia mang ya. Ah ya tatoan atau ngomong nya nya. Ya. Apa saya teh ngomongkeun saya tidak suka tato cenah. Ah ya sia tatongongna gambar lancang maung jeung anakna. Ya akhirnya kana sedakon oge ado mah. Buan ke Messi yang bala di Israel tuh asa teh na. Tato. Tato na epok teh tato lancang maung. Kan tempo mang bahasa arek nendang penalti bahasa lawan Kroasia naon cing nu dibacana bismillah eta kan jadi trending loba nu diulang ku fans eta pas penalti dia mualaf bukan sana apa loba dinyana mualaf teu Ronaldo laguna Tasya Pendik luka hati luka diri iya gitu ya. Jadi makin simpati deh kalau misalkan seperti itu mah saya enggak perhatikan mimik muka itu pas tendangan penalti nah itu makanya yang membuat saya jatuh cinta sama Ronaldo tetaku konon tubuhnya yang mulus gitu nggak tersentuh tato sementara nulain wat rimil yang ku tato ke punuk-punuk tuh kasih Neymar sesarentang ya gede Alpati, waalaikumsalam, damang. Alhamdulillah di penpos, di ponpes, nujuran opasjid, mang. Kamari abi biasa ngajajap, kepenalo, mohon. Nujuran

Amar lain bila lain bilala nu boga tato lancah maung mami on oh nah pernah ditaong ya oh udah pernah ngerok kita ngamar mah nya metak apa bilala tato lancah maung. Pernah dikerok ku Amar jadi apalen bilala ayat tato lancah maung na tanggong na. Terus siawan halus kena sodakoh na mang mang ado mah ngan geus mualaf can mang ado teh pakuin lain pada main di Arab oh gitu jadi ngikut budaya kali ya ngikut budaya pada main di Arab gitu cina gitu jadi ngikut-ngikut kebiasaan soalnya dia mainnya di Arab bukan berarti dia sebagai mualaf cuman ya kita mah lihat nanti jiwa etanana jiwa sosialnya tinggi lah gitu. Eta unggul yang kita lihat kenapa kita resep ke Ronaldo jadi eta mudah-mudahan kiludo te menang taupik jeng hidayah kami ge resep kaki udo te cina. Mion, kapan main di Arab? Ki ado maka bawakan kuno di Barno. Jadi naohin, jenek na jongbal oge. Oh. Repa dikerok, bari diusap ente. Ngerok bilala temang amal. Wat apa bilala tatana lancah maung. Amar, lain gitu nanyakeun ceuki miun aya tatelan jamaah nanyakeun. Oh, aing geus teh Amar apal. Nanyakeun. Si Amar. Nanyakeun cenah. Oh, gimana? Dinda bukan bismillah tapi wismilak jargon Mang Dodo Mang eta teh akeun bae eta maning arek ngucapkeun naon mah da ukur Mang Ronaldo nu apalna kan urang ngukur ngabade-bade jadi kelihatan ku kamera teh kelihatan seperti mengucapkan bismillah soal nu diucapkeun ku Ronaldo naon jagan bae nu penting Ronaldo baik ku kitu tah ya mau membantu saudara-saudara kita di Palestina membantu dermawan pokoknya mah Ronaldo mah. Teh Dede suka bangun pagi, Andi Dewo terakhir info kamari cenah mere bantuan ka Venezuela ta. Cristiano Ronaldo mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 2 pesawat yang bawa pasukan medis, obat-obatan, makanan, bahan pakaian untuk korban terdampak gempa bumi di Venezuela. Tuh kan? Eta nanti sifat dermawana tinggi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari. Praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Pagi Michi Uci, magi ya sabi ketinggalan suka lain amang. Tadi di geruan tuh ku berondongmu. Kira apa terus ke geruan ya. Pagi kesayangan aku, bi Ika, gitu. Tadi ulang leweng, main kadangnya gak enak mah. Ya. Tidak ada seorang lu disapa belum ya? Tidak ada suka wangun pagi. Mion tadi tato tapi di suang adok ma masih mentar di suang mang sok jeng anehnya tuh kudu baru mengbal nyeker lutik nama di balangor kacida betul ngaji maka lapang juga itu menan gitu Pak Queen Coca-Cola lagi ukur digeser waktu arek wawancara langsung terjun sahamna eta bisa guna edannya pangaruna luar biasa Kur digeserkan. Ada dewa lamun geseng tak gue tulus selebrasi nih mang cadu atau samuring kak ninggali hampir setengah stadion milu. Siu. Ada. Terus si siawan majarkan tempe di sepan kan saking tara mengenal gorengan. Tara mengenal minyak gitu Ronaldo mah. Jadi segala di sepan tempe di sepan tahu di gol di kulub. Saking hidup sehat itu cara diurang atau sebuku dietakan orang maku dokter tadi carek dari gugu terlalu wanu nggak gugu diorangnya sistemnya adalah larangan adalah perintah gitu. Larangan adalah perintah gitu. Terus disiakan badena bubuy sampe kadaharan teta-teta. Nah Spanyol sama Portugal kan akan bertemu. Mungkinkah kau temu tapi bertemunya dalam ajang mengbal gitu. Jangan salah ya. Sekitar 500 tahun yang lalu Spanyol dan Portugal pernah adu mekanik di urang. Adu mekanik dalam artian perang. Tepatnya di Maluku Utara. Nah buat Maluku Utara, duel ini rasanya seperti membuka album lama. Duel Portugal sama Spanyol. Soalnya sekitar 500 tahun yang lalu, ya, Spanyol dan Portugal itu pernah saling adu. Saling adu mekanik. Bedanya bukan di stadion, bukan berebut trofi. Tapi naoncing, berebut naoncing. Parebut cengkeh baheula teh sejarahna di Maluku Utara. Parebut cengkeh Portugal jeung Spanyol sampai ke adu mekanik lewat armada perang. Make meriam bahu lagu saya meriam. Karena Maluku Utara waktu itu dikenal sebagai negeri rempah. Sekarang cengkeh mungkin cuma jadi bumbu dapur, tapi ingat pada abad ke-16 cengkeh itu nilainya lebih mahal daripada emas. Tapi ke bentrok oge Spanyol jeung Portugal perebut cengkeh di Maluku Utara. Eda sebola ya. Wahasnya. Wahasnya mah. Eda bola mah sili itu tunjukkan ke perang bola kan parup-parup. Ya. Tak heran kalau bangsa-bangsa Eropa rela menyeberangi samudra berbulan-bulan demi tiba di kepulauan Maluku Utara. Cengkeh bahkan dijuluki emas hitam pada waktu itu. Nah disinilah cerita Spanyol dan Portugal dimulai. Portugal lebih dulu berlabuh di Ternate dan membangun benteng-benteng sebagai basis pertahanan mereka. Sementara Spanyol memilih Tidore. Dua kesultanan bertetangga itu akhirnya berada di kubu yang berbeda, mengikuti rivalitas dua kerajaan besar Eropa. Dari situ suasana Maluku Utara berubah. Benteng berdiri, meriam menghadap laut, kapal-kapal asing datang silih berganti, diplomasi berjalan tetapi perang juga tak bisa dihindari. Semua gara-gara satu komoditas kecil yang aromanya berhasil membuat dunia datang ke Maluku Utara, yakni cengkeh.
1: Wah,
0: asu bola ke perang nanya. budak Spanyol, budak Portugal. Cuman ya pakai kesultanan apa? Pakai tangan kesultanan lokal, Sultan Tidore sama Sultan Ternate. Itu nebeng kadinya. Itu parebut apa? Parebut cengkeh. Budaya perang baheula sama budaya perang ayeuna kan beda. Perang ayeuna kan budayanya pakai peluru, pakai rudal gitu. Zaman baheula mah kan perangnya itu perang terbuka, pahareup-pahareup silih panah, silih tomak, silih bedog. Bade resepnya. Resep beri keketegalnya. Miun emoda ki ado ki Messi osok itu kan goreng jengkol. Purin uing rek mengbal darulah jengkol, darulah goreng jengkol atuh tas mengbal tenyeri ngompol aing. Tamarakan atuh. Pakuin jadi inget cek si Marcelo diajak pesta ka Imah Ronaldo eta di mana minuman keras. Eueuh kue, eueuh nu digoreng na kulkas na geura aya daging, buah jeung ciherang. Ayeuna nu meunang bisa meunangkeun Selat Malaka di kitu mang. Ya, tapi terakhir kali Italia, Jerman kalah, Jepang kalah, para pemuda Indonesia menculik seseorang ke Rengas Dengklok. Ya. Tapi kamari mana Italia APK, Jerman kalah. Jepang kalah, enggak ada yang diculik. Bet piraku rek nanaonan itu. Magias mung anak kabrondong ngebong anak ogoan anak mang. Eka duda bodong gue nama. Nyir. Alpatiwa asmang. Mun ke di lapang harewasan kapten. Memeh main. Ingat sih bahwa orang perbu cengke. Kan itu makaruhun apa dul. Karuhun itu membawa ayam arah palun oke. Jadi orang kenapa karek apa lagi ayam berita. Karuhun itu mah ya karuhunan orang Portugal jeung karuhunan orang itu orang Spanyol. Ya. Orang ngawangkong heula we, baheula cenah aki urang teh baheula di Maluku tara perbucengke. Baru jemprak ngariu. Baru cengke bola cina di Maluku Utara. Ini aki urang cina. Wah sun gitu bedul.
1: Ya Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau sutu kerani jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

8:28, selamat beraktivitas yang terus beraktivitas, semangat, semangat, semangat. Yang baru mulai, selamat ini ya, sok sing eta sing lancar ya. Yang lagi juara di pasar, sama saat pagi semuanya. Sehingga dina kalancaran. Mion jeung lampar nyangan cengkehot tapi ka Maluku. Karlud melak meureun keur ngaranna si Kahid mah. Pada melak sorangan, ya sarua meureun buah nama kitu. Tapi beda cengkeh Portugal mah beda pada gas bajame. Jangan bikin salut ya, 500 tahun yang lalu bayangin. Teknologinya itu kan teknologi zaman harita. Tesasa beu datang ke Maluku Utara geura sae. Anu sakit itu jauh melak melu. Yang bisa kasih sihir di laut temenan jauh. Jauh kali itu jauh kan dia dekat itu apa mana kulon mana wetan. Tapi bisa tapi ya. Dibayangkan kayu nama Gusti. Ya. Anu teknologi zaman hari itu mana seadanya. Pala linter oge gitu. Kalau sekarang kan dibantu ke teknologi yang luar biasa ya namanya. Nanaon ayah kan, ayah alatna. Bahulah macam mengenal alat. Ukur non pasti nanti nggak etakan karena keadaan alam, ya. Angin, apa non poe, jadi patokan nanti ya. Bisa etak kuat nyokot cengkeh ke Maluku Utara, segitu jauh di Spanyol jeung Portugal. Jeung adon ngegerlut di lemur urang. Cepe Radin, selamat pagi. Dedi Daryanto, Bo Uyut na Ronaldo ke pernah besar cengket di Indonesia nya. Ngabanar jika di sana ke Portugal. Aya bahan gitu. Selamat pagi Pak Dedi. Ya. Teka sakola bejakeun sia ka Pak Eta. Jagain saya ke Bapak Kepala atau Pak Deddy itu ke sekolah gitu. Amar nonton bola tenki Amar di Suguhan Nukio Asamenak Sumedang we wassalam kakek. Aduh, selamat pagi kakek. Pak Queen bisi arek streaming World Cup na HP matamang rbtplus.com buat kudu langganan ya. Bung alutik na HP mangga sengke di ima kaburu. Arah bari gogoleran. Kabur ya. Pertandingan menit berapa sekarang? Live-nya itu baru menit 31 ya. Meksiko lawan Inggris kaburu lah babak kedua nama di rumah. Jangan konsentrasi lah lah Jona. Mion bisa tepi ka Maluku nya mang. Pabeja-beja, mau kos diurang, mau anu aneh tusok pabeja-beja, lah gitu. Lain jauh urang, kemarin mau cina di itu tuh lo baceng ke, jung jam istri kan itu. Mada akhirnya kan ngalap emas kan gitu, pabeja-beja. Ngalap emas, kerusuk emas yang di Kalimantan, ya bisa milu, saya kan gitu. Bring kan tadi tadi lemur, tadi kadar itu ngalap emas. Alpati sanu menang parbu basa parbu cengkete pasti geraknya bakal ngabuktikeun gerak. Ya nggak disebut sih sanu menang perang lah kita. Nuh jelasnya pernah duel gitu parbu eta parbu cengke di Maluku Utara. Ya. Soal pemenang namanya ada sejarah kita nyebutkan.

Meksiko, Miun nuluy sa Inggris ya batu. Unggul sementara 2-0 atas Meksiko. Mungkin nanti keharap nanti akan lawan Norwegianya. Tapi lebih baik ke Meksiko dan ke harapnya. Ameh beda iya, ameh beda kultur sepak bola. Jadi kultur Eropa jeung kultur Amerika Latin. Tapi sementara Inggris unggul 2-0 atas Meksiko. Tuan baiklah, berarti kikane menen alus ya tak. Repa parbut cengke bade sili sungkrung kan kos bol budak ni bahula teh. Tersili kadek. Karena suku judul lagi perang. Mion mau kot ki tu mang ayam mimitian meren ngabejaan batur salmurna arinit meren hitung hitung umara karena cengke serokas urang meren lobak kahayang matak belaan init gaya gitu lah. Model Mion kan enak ger alus dan ngaput di Jakarta kan bring init ke Jakarta heh tak gitu. Hari Dewo Bismillah mulai aktivitas deh mang bari mengopi hitam sambil suka pura pamiawak tas yang lagu naeta.

0: Oh, apa gitu mah karuhun abi teh senang icupan orang Portugal jika ya kasarepan ada mancung-mancung atau pengambung teh takdir teh pada di takdir Pak Queen Jude Bellingham 02 Jude Bellingham keserangan di borong 2 menit 2 gol ye yeah. Tu mana lajona HP, lajona TV ki Amar terdek arah sub gede tuing lapangna. Wing penting anu ngoprek awak langsung ngoprek awak langsung ni yang mama BMB dikerok dirancet pasti rek diberi cai menang ajambe tadi inum dah tu marok diburak segala. Bakat ya. Kodel, waalaikumsalam hadir, selamat pagi Kodel. Kita nantikan deh pokoknya semoga nanti Meksiko bisa ngabales biar Meksiko anu lolosna.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
3: 98,9 Sukapura FM.
0: Tuh kan Malik, Malik kebales kan satu ya. Menang lah Meksiko. Menit 45 Meksiko mampu masukkan gol. Jadi posisinya sekarang 1-2.

Selamat pagi. Andi Dewo yakin Bellingham jarak 1 menit 2 gol. Gacor kia acan kebere selebrasi. Seru kia emang 2 hiji. Mata koge kaburu lah laju di imah tenang. TDD Sukawangun lagu nong ah. Lagu apa nong? Kang Ades prediksi final Portugal lawan Meksiko. Semoga saja kan ayana Meksiko kudu malik heula meunang. Lamun hayang prediksi final mah gitu kudu meunang heula kan ini kalah 2 sementara kalah 1-2 Meksiko na. Kuat lah. Kota Depok di Jawa Barat. Burit. Burit burang. Kita pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, siap Teh Dede Sukawangun. Soklah Teun Ki Amar mah loba tipina. Rug-rug sok. Miss Un aya Rahul nu prediksi final. Kasinggung. Nomor prediksi final ya Portugal jeung Meksiko. Pak Queen Meksiko mun ka final pemain lawan diculik saku kartel. Nyangan akeun kitu wae lah Meksiko, Meksiko, Kolombia ngagunakeun kekerasan urang ditu mah ya. Menculik wae. Bola geuna Kolombia aya pemain anu bunuh diri basa Piala Dunia 94 di Amerika di bedil di paehan. Tara lengas orang ditu mah. Yeah. Acus dari Tanjung Baru ngeus we nya. Nya ngeus udah kumaha deui kan geus ku kasingkir. Tanjung Baru mah udah. Yeah. Tasah pamitnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Kita ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Sing sami ya doakeun sing sehat sing lancar segala urusan pokona mah lalancar sadayana ya. Selamat pagi. Sampai jumpa insyaallah nanti Rabu kita bersama lagi ya. Hatur nuhun, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Dan saya menyapa Anda di pukul 9 mulai episode yang saya hadir dalam tembangnya Dusta.

sampai terjadi menimpa diri kita ya enggak. Menyakitkan memang. Yang namanya ujungnya dusta, yang namanya dusta ujungnya apa? Malah peteke. Malah petuku ceng. Aduh, si ceng gak sangap. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendukung kita. Yang sudah, yang belum, silahkan segera ditarik ke kamar rumegak, rumegak. Sekarang ngerti kakak lah. Mah Kalisa paling awas sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan Deden, sarang teh ijing. Buat pagi hoyong lagu nama selimut biru ya. Kirim salam kasadaya spesial ke mata ijing, sarang kan Deden. Anu cuman tugas semoga sehat selalu. Ditunggu lagunya teh ijing. Oke, oke. Anu hoyong sel imut biru.

Selimut biru ada Tasa, ada Nela Karisma, ada DJ-nya juga ada ya. Saya hadirkan dari Tasa Rosmala aja dulu ya.

sekali sana ada Indra Gopar berikut Indra Indra. Assalamualaikum kan Deden Teicing, mat pagi hoyong lagu nama Selimut Biru. Kirim salam kasada spesial nama kau Teicing. Aduh atur thank you atuh. Sarang kan Deden anu jumancen tugas semoga selalu ditunggu lagunya Teicing atuh nuhun sawang suana.

Assalamualaikum siang Ade, dan semoga sehat selalu Kang. Lagunya Tirita Dua Kursi. Salam ka Mang Ajay, hatunuhun Kang Dede. Oke Jay, ya kintunan salam Jay. Tumpukin, aduh. Oke Indra Gopar, makali saya yang pesan lagunya Selimut Biru. Oke, sudah disiapkan, sudah disiapkan.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kakak tunggu ya. Sangat Pak Joel. Boleh buat kakak ya. Berikutnya Ramadinda. Aduh kasopuhan. Damang. Damang kakak. Eh mana awis tepang. Saya jarang kesana kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaci akang. Ngiringan. Kaci oke menurut aku. Kaci dah. Manawi panggoengkeun sajadah merah dikintun kanggo duda wowo mangsolihin oge mangkok ko hayam anuju ngararenop di warung Mang Uday. Selamat ngopi saja Kang Deden mah, terima kasih aja. Aduh ya kangen pengen ketemu nih sama Kakang Ramadinda. Saya ingat kegiatan-kegiatan di sana. Hai, salam buat semuanya ya Kang ya. Lagunya Sajadah Merah saja.

Ya mudah-mudahan. Barangkali dengan lagu yang lain boleh diganti kan? Sejadah Merah ke bawah menghilang kemarin ya. Buat yang lama Dinda, semoga sehat selalu ya. Kalau mau diganti dengan lagu yang lain silahkan kakang. Ada Tenorin berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Deden Teicheng. Siang Teteh Norin. Kumada Mang Anu Joe. Aduh. Ya lagi-lagi semoga sehat ya. Pada ukin lagu na pertemuan Roma Irama spesial kau Kang Deden sareng Teicheng. Mugi sehat selalu bersama keluarga. Amin. Hatur nuhun. Terima kasih.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku gak tamat cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Ini dari Andri Dewa, tuh nuhun ada den lagu naga tampi pisan buat Andri Dewa tadi ya, paling tadi. Ah, kata tenorin hatur nuhun lagu naga Kang Dentos diputer. Misami teteh, sami-sami tenorin. Semoga puas ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Yuk kita lanjut lagi, yuk. Yeah. Kali ini dari Ma'april di 2483 ya. Assalamualaikum Wilujeng Enjing, menuju siang Kang Deden, Bunda Ijen. Wilujeng siang welahnya mu. Mundut lagunya sakit pinggang. Oh diobati atuh. Lagu nih. Ada nih, ada kita punya yang sistem DJ, ada yang gamma 1. Kita kasih yang DJ dulu ya. Kintun ka Mama Putri, Mama Ido nunuju manco sambil ngadang mungkin. Sadaya fans Radio Sukapura spesial kanggo Kang Deden, Bunda Ijeng anuju siaran. Atur nuhun Mang Den, Bunda Ijeng. Salam Ma April Cangkuang, Ma April Cangkuang. Salam kasadayananya. Aduh, oke Ma April. Berikut ada Kidoing. Anggere doing ti baheula nepi ka kiwari teh. Iya, goyang ceung semangat. Oh. Goyang ceung semangat. Minta lagu naon, Mang? Lagu yang dimintanya apa Kidoing nih? Sok tu para rubuh gitu. Kita ngasih kesempatan untuk minta lagu ini malah enggak diminta. Hanya semangat, iya semangat juga yang lain minta lagu ya. Entah gitu Den, naon, naon cen. Entah gitu yang teken nyari hontu atau napi kababayan. Apa ada Den kabayan? Kababayan, kababayan modal na lancingan. Isin ku hayam atu, isin ku kokok atu mani itu. Doing kacida-cida ting taka Ramana mohon. Punten karamana ki doing elingan tuang putra tah.

Satu lagi saya baca, Ma'arla Cangkuang. Ma'arla Cangkuang, assalamualaikum Kanden. Hoyong laguna ti Mansur gelas retak. Hatur nuhun Kang Deden. Ma'arla Cangkuang, hoyong lagunya gelas retak. Retak gelas? Ganti atuh Den. Gelas retak lagu judulnya. Kita akan cari ya.

Ada boleh. Yang retak atau yang sudah pecah sekali. Yang retak aja. Badan udah retak baik. Ya. Buat Kidoing kalau mau nyusul, nyusul lah ya, silahkan ya. Sorry, sorry. Kita dengar lagunya dari DJ Sa.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Aduh, jelas retak jeng. Pepesnya jelas sudah retak begitu. Pepesnya perak begitu. Kadek ketemuknya, kadek ketemuk. Ulah cara kidoi. Di kadek-kadek nggak aja ditebuk. Jadi kumaha. Jadi pepes dua kalinya. Aja tama disenggol aku kidoi. Saurkeun ka. Muka sep masok dibuli ku Bunda Iceng. Naon cenah dibuli ku Bunda Iceng. Eleh nu kitu dibuli. Nu kitu lain dibuli dileketek, dileketek. Tahan banting yang penting hiburan. Atuh ya, anu pis Bunda laguna buat mani nyeredet nyeredet karena atisan urpain. Karena atisan urpain cenah den. Aduh tak kiai ada.

Berikutnya Bibi Cit, si Angka Neden aku hadir minta lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Masa. Salam buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Spesial buat Aden bareng Teh Iceng yang bertugas. Makasih Ceng. Oke. Ingin memeluk dirimu ya? Iya. Kurang pilari atuh.

Ali Chin Chen. Sorry, kita oing. Allah. Hai. Ngali Chin. Gusti ngali Chin naon sakit lo gitu. Ayo potongan jengtah. Ngali Chin yang percaya. Pasti ayah. Ada yang ingin kita tangga ke. Ini yang ayat kosim ya. Khawatir ayah. Betah mani.

Ma Arla Cangkuang yang pesen lagu gelas retak mangga Ma Arla. Pada dipepeskin we langsung Ma Arla. Lagi dilanjutin lagu na. Aduh. Kedua ageng. Dalam judul lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Silahkan selamat menikmati. Bibi, cit, naon, kapayun, gerak joget, get.

kita lanjut nih. Ada Uwi, assalamualaikum, Mang Hoyong nyuhunkeun lagu Nika Ardila itu bukan penyanyi dangdut. Bintang kehidupan katanya, tunuhun, Mang Den, Taijen, punten itu mah kelasnya pop ya. Buat Uwi ya, kamu baru masuk sini. Berikut Kang Momo, assalamualaikum Kang Deden, mundut lagu Manawi Surat Biru. Kita lihat Surat Biru, semoga belum sobek ya. Surat Biru, Surat Biru. Sobat Bicit, Tanopis lagu Nace.

dari tadi ya nunggu yang lainnya. Teh Norin makasih. Kidoing anu nuju ngistrika ujur. Oke, itu aja. Kita dengar lagunya Surat Biru. Kang mau kapain kamu mau? Beli pada joget, nepikin Kang Wir, nepi Kang Wir sok.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ini walaupun masih pagi-pagi, judul lagu lain nih, Diambang Sore kata Iis Dahlia ya. Ya, cerita lain nih, coba kita simak Iis Dahlia.

Ini adalah nomor paling akhir Bang kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukakura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah dan lahan di wilayah Priangan Timur terjadi sejak awal Juli. 107.000 warga Garut miskin ekstrim. 36.000 diantaranya belum tersentuh bantuan pemerintah. Pemkab luncurkan program Balebat. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
2: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur sejak masuki bulan Juli. Di antaranya di Tasikmalaya, api melahap 3 rumah warga. Di Kota Banjar, 1 rumah. Di Garut, 1 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik. Di Ciamis, lahan semak-semak sekitar Bendungan Leuwi Keris hangus terbakar. Dan kebakaran lahan di Gunung Palasari, Sumedang hanguskan 800 meter persegi. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Bojong Neros, Tanjung Hurip, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, 3 rumah warga hangus dilalap api Rabu 1 Juli. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu tak hanya akibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah, namun juga merenggut satu korban. Seorang warga bernama Nasir dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi berlangsung. Awalnya, api pertama kali berasal dari bagian atap rumah milik Abdul Halim. Kondisi rumah di kawasan padat dan berdempetan itu akibatkan api cepat merambat sehingga menjalar ke rumah milik Ruhimat dan Rojak. Petugas damkar menyebut Nasir seorang warga diduga mengalami kepanikan dan sesak napas dan memiliki riwayat penyakit jantung saat kebakaran berlangsung, akhirnya meninggal dunia.
3: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
2: Rumah milik Wahyudin, warga Perum Dobokuligar, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, hangus dilahap si jago merah Kamis 2 Juli sore. Menurut saksi mata, saat api mulai membesar, pemilik rumah sedang berada di tempat kerja dan anak bungsunya yang masih berstatus pelajar SMP sedang tertidur lelap di kamarnya. Sigap, teman dan warga sekitar membangunkannya, lalu segera membawanya keluar dari rumah sehingga ia berhasil selamat. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, usai menerima laporan warga, pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi. Melihat lokasi kebakaran berada di area perumahan yang padat dan posisi bangunan saling berdempetan, tim damkar BPBD Kota Banjar langsung mengambil langkah taktis guna mencegah dampak yang lebih luas dengan melakukan penyekatan dan memadamkan titik api yang berpotensi merembet ke rumah tetangga. Api berhasil dijinakkan secara total dalam waktu sekitar 1 jam setelah petugas tiba di lokasi.
7: Kita dapatkan Kota Banjar pada pukul 15.00 mendapatkan laporan adanya kebakaran rumah di wilayah Perum Domo Regensi. Pas kita dapat laporan, kita langsung meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada dengan personil full. Kita langsung ke lokasi, langsung kita menangani penanganan kebakaran, terutama pemblokiran api supaya tidak melebar ke rumah yang lain. Menurut informasi, api pertama ada di daerah gudang. Ini kebetulan informasi dapat dari anaknya yang mau masuk ke rumah. Ternyata di dalam rumah sudah terlihat adanya api karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal petugas dan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada lampu di gudang rumah. Gudang diketahui menyimpan berbagai dokumen dan tumpukan kertas yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Wahyudin, pemilik rumah, memperkirakan total kerugian material akibat kebakaran mencapai sekitar 200 jutaan. Kini, ia bersama keluarga sementara akan tinggal di rumah mertua sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.
3: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
2: Rumah semi permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya, 71 tahun warga Kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Kamis 2 Juli terbakar sekira jam 10 pagi. Saksi mata mengatakan api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah, berkobar cepat dan membesar merambat ke seluruh bagian atap bangunan. Diketahui saat kejadian, Yaya sang pemilik rumah sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Petugas damkar Pos Wilayah Singajaya yang beberapa saat tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan awal di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek korsleting listrik pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Kendati tak ada korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerusakan akibat terbakar dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Kebakaran lahan terjadi di Gunung Palasari, Blok Bebedahan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis 3 Juli petang. Berdasarkan kronologi, kebakaran dengan intensitas api cukup besar menghanguskan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Upaya pemadaman dilakukan gabungan BPBD Sumedang, TNI, Polri, PMI, Damkar Wilayah Kota, Tagana, dan warga.
5: Selamat malam, izin melaporkan saat ini tim TRC BPBD Sumedang sedang berada di Gunung Palasari terkait kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kami dibantu dari DLHK dan untuk kondisi api masih menyala. Ada beberapa titik di sebelah selatan juga masih ada titik yang besar. PRT BPBD Kabupaten Sumedang melaporkan.
2: Sementara di Ciamis, tepatnya sekitar lingkungan Bendungan Leuwi Keris, Desa Hanap Herang, Kecamatan Cijengjing, tadi malam api menghanguskan lahan semak-semak area sebelah selatan kantor fasilitas operasional lapangan PT Hutama Karya di Blok Cibatok. Saksi mata menyampaikan, kobaran api menyala sangat terang di tengah kegelapan malam, sehingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sekitar karena posisi titik api berada cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani membenarkan terjadinya kebakaran melanda areal perkebunan di lingkungan Leuwi Keris. Menurutnya, dua mobil damkar dengan 8 personel telah padamkan api yang sedang membakar lahan itu. Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 ribu lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar. Namun diberikannya secara bertahap bulan Juni 1 juta per kakak dan Desember nanti 1 juta per kakak.
8: 2 juta. 1 juta bulan Juni, 1 juta bulan Desember.
9: Terus untuk kedepannya ada tahap selanjutnya apa untuk kali ini aja?
8: Kan itu kita usahakan tiap tahun ada. Ya karena kan selalu ada keluhan masyarakat terkait dengan bolong-bolong itu. Iya, iya. Ini kan cepat sama kita kan? Kita kan pakai datanya terakhir, data sin kita yang bulan ini. April, cepat. April langsung dicepat. Karena ya namanya ya selalu ada aja kurang-kurang ini. Meskipun juga ternyata kurangnya kurang lho, Pak, gitu.
10: Untuk kekurangannya itu gimana, Pak?
8: Ya bersibu dulu. Nanti kan kita, tahun ini 1.000, tahun depan kita evaluasi lagi seperti apa.
9: Jadi bukan orang yang itu saja ya, Pak, nanti di rolling gitu.
8: Ah, ini nanti diserahkan kepada kan intinya adalah mereka itu eligible mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan dari yang lain.
9: Anggarannya dari daerah, Pak?
8: Dari APBD.
11: Diberikan langsung atau bertahap, Pak?
8: Tahap.
3: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
12: www.radioprssanijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ciamis menggelar pertandingan eksibisi Exhibition Match catur dengan menghadirkan Grandmaster GM dan International Master IM sebagai upaya menggairahkan kembali dunia percaturan di Kabupaten Ciamis. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan dan motivasi bagi para pecatur lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Supriya mengatakan kegiatan merupakan bentuk inisiatif untuk mengangkat potensi yang selama ini terpendam di masyarakat, khususnya di bidang olahraga catur. Suprianto, Jumat 3 Juli menyebut antusiasme dalam kegiatan sangat tinggi. Bahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan tidak hanya berasal dari Ciamis, juga dari berbagai daerah lain. Namun karena keterbatasan kuota, kegiatan kali ini masih difokuskan untuk peserta lokal.
2: Alhamdulillah saya kedua-dua semangat ya. Apalagi ulang tahun Ciamis, datang Grandmaster 2 ini luar biasa, ya, hadir, sehingga teman-teman catur bisa semangat ya, prestasi Ciamis diangkat ke catur.
1: Sementara Grandmaster Catur Indonesia Susanto Megaranto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Ia menilai kehadiran pertandingan eksibisi sangat penting untuk mendorong regenerasi pecatur terutama di kalangan junior. Menurutnya, kegiatan sangat bagus untuk menggairahkan percaturan di daerah dan bagi pecatur junior ini menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Ia juga menilai kemampuan pecatur muda di Ciamis cukup potensial meski masih membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Memeriahkan aja sih apa di Ciamis untuk menggairahkan percaturan di Ciamis lah khususnya. Apalagi kan untuk junior regenerasi berikutnya sangat bermanfaat lah untuk pecatur-pecatur junior.
4: Melihat dari permainan barusan seperti apa dari?
3: Ya, misalnya tadi ada kan ada dua pecatur apa junior. Ya cukup bagus juga sudah. Ya tinggal gimana kedepannya untuk apa berlatih dan banyak pertandingan untuk melatih mentalnya.
4: Kalau untuk animo sendiri seperti apa? Animo dari peserta sendiri
3: kok? Iya udah sangat baik lah. Kita kan hanya mengantarkan misalnya kayak pemain sudah senior mengantarkan, nanti ada bibit-bibit junior tumbuh mulai dari sinilah. Saya berharapnya begitu.
1: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Ciamis Asep Yusuf Gundiamin menyebutkan dari sekitar 70 atlet catur yang terdaftar hanya sekitar 35 orang yang aktif. Ia menjelaskan Percasi Ciamis secara rutin mengadakan pertandingan setiap bulan di alun-alun Ciamis sebagai upaya memasyarakatkan olahraga catur sekaligus mencari bibit-bibit baru. Menurut Asep, kehadiran Grandmaster dalam kegiatan ini merupakan yang pertama kali secara khusus diundang ke Ciamis sehingga menjadi kesempatan langka bagi pecatur lokal.
5: Oh, ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menguji kemampuan sampai sejauh mana sih pecatur Ciamis itu. Pertama. Yang kedua, kita mengasah mental juga. Walaupun kita jago segala macam, tapi kalau menghadapi yang lebih tinggi, mental kita karena down kadang-kadang. Nah, ini adalah ajang untuk kita mengasah juga mental kita, lalu nanti untuk bisa nanti turnamen di Open lebih tenang lagi, lebih bisa berpartisipasi lagi, berbicara lah ya di Open-Open turnamen yang lain.
0: Kilas Radio. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Gena, merenang, ngerenas. Sukapura, Evan.

Ngarama dinda, ulah ngalamun, ulah ngalamun. Kakak Amar ye, kalah kanyorun, tak tuntus beres menyiapkan diri.

Purnama dina bulan purnama judulna ge. Bulan purnama, bulan purnama. Sok anu bade aup diaturanan dina 8/1/2022/8/1/01. Anu teu acan anu parantos nuhun tah. Kahiji pisan di Andri Dewo, assalamualaikum sampurasun adeden kali teh Ice. Tepang di hoyong kawihna teh tidul sumbang duriat tasikma.

Aya mangga Durya Tasikmalaya. Kayak mana sana wewe gitu wewe Allah. Masih sareng Is Purnama dina bulan Purnama. Purnama kene. Andi Dewo Heri Irawan, assalamualaikum lejeng siang Kang Den. Siang Aheri. Mundut lagu nama Durya Tasik. Sami ini tadi. Mahpatir, assalamualaikum siang Kang Den. Kali teh ije nyuhunkeun lagu nama Nalang Sati Saris Kadik Intun. Salam kangge Kang Deden sareng teh ije. Sareng kana ujung ngarupingkeun sadaya hatur nuhun. Teh ije Kang Deden. Mangga.

sari sika mangga ya teh. Salajengna diaoskeun heula. Assalamualaikum wilujeng siang. Mang Den, Bunda Ijen, cuaca saya cerah kieu. Mangga Kang Den teh Ijen. Mundut lagu dasar jodoh Kang Den. Bunda Ijen bade mundut. Bari manco atuh nuhun Mang Den, Bunda Ijen. Sing diparin kesehatan sadaya. Nanya Mang Den, sareng teh Ijen salam Ma April. Mangga Ma April, mangga. Gian salajengna. Sok kana lagu pamundut saya teh pangpayana tadi.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita melekasa berang petingan nulung tu neta teh panon teh atau satu kerana jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wain lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Ia hiji itu cik atau banyak tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Allah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri

Karangnunggal, Sagedengan Oge, Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

ganti wae ku sono jenengan. Kita ing sampurasun kamana kita tong bunda nek mentakawi karedok lenca dari karapika jigana ngenah panas-panas kirma sakitnya itu pusat saung batak mah waduh kidoi hanya kun seesna.

sopir kerapikan ayah. Oh, oke siaplah kuat kido ini. Ani si Pari Wilujeng siang Kang Deden mundut kawinate mawar bodas. Atunun Mama Anis, mangga Mama Anis.

Makanya kan karet kembang ros bodas tanu mundu tadinya. Mangga. Anu mundu tagu karena perencah mangga dua antah tekagoknya. Sok lah, orang hijikin weh, orang hijikin. Ay.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: ayahnya si Mang Tis bagian ayahnya.
1: Iya,
0: bagian ayahnya. Pesan kopi teh opat gitu.
1: Patis, patis Indomina sekalian.
0: Patis kopi opat tong netanya tong no hiji tong amis ting.
2: Hiji tong tong di gulaan, tong di kopian.
0: Cagir tahu gua. Iya.
1: Patis Mang kada kena taroti Mang Tis. Anak tadi
0: teh. Baik. Siapkan pantau hadap geus di kuncian.
2: Anak, ya
0: orang konjian lah tuh. Konjian lah macam kurang sare maksudnya. Jadi jauh-jauhan pun gitu. Tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare. Nah, gua ngobrol si Sirian dahar deh sare deh. Kopi udut harus ngeskena pisan gitu. Tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu tapi kah pernah menang musibah tadi tak.
1: Gara-gara
0: ting lulungu nya aya dongeng nanti gereja dongengnya. Kurang gimana dongeng saya ge. Ada poho-poho deh ya tapi kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tulo nginum kopi ngalebok roti tengi buatan pabrik si Bunhau cak berit di roti tunuh dari sare dari nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Bakat kurewas nyaberang na hudang deui anger kene. Mung mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui. Buatan pabrik si Bunhau kene nya eta we cak beurit kene. Kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe tisaprak dewek kirup sorangan. Inung bapak geus teu boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka indungna. Dahar oge sok ngajukan ka warung masih si Wajah Brita bari sanggu teu sok ngaranan gigi. Sanggu gigi teu kabeuli jeung deungeunna. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Rek iraha meunang duit, rek iraha beunghareuna.
2: Nya terus.
0: Nya kompar ayeuna mah loba jelema teh itu lamun dulur senang dipakai pamentaan ya kan sakalina ditulungan heeh lain mikir ditulungan teh ngadeungeungeunaheun tuluy bulak balik teu mikir matak lamun balangsak teh mah uih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya eta sarenya tapi sekali waktu pernah ieu nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk mandi bere tiris mah komo euy bekembung we kana mandi teh

0: kasar.
1: Ah, eta eku anehnya.
0: Kawas jamaah kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan geura.
2: Aduh,
1: rupa-rupa. Aneh meureun. Ta gara-gara eta. Terus ting kumaha da? Ting saha nu comel, ting saha nu bebeja.
2: Karengnya
0: da berang poe isukna goreng ditewak tentara.
2: Ya paribasa giling-giling.
0: Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah. Anger sare. Bari anger mumul mali. Nepi ka opat poena tah. Bau ajam juga, bau anjing leweng teh.
2: Tapi banyak yang menangkap senang.

0: panas menang udud ayah ku tegap
1: mata kain mah den naon cen sekali den ngadeketan bari jeng bau anjing leweng. Boa. Aduh, gagabas ya.
2: Boga duit keur ngopi, boga duit keur udud. Sok ngadadak jadi sono. Iraha ka kodim deui. Simut-simut haneut, rokok gratis, bolu haneut gratis. Diri bere kamar. Maksudnya lain hayang di lain hayang diesel, saya mah ka kodim deui nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Mun aya ka bapa-bapa di kodim ada air orang Sunda mah geuning kada Banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana. Roger ganti TWM. Sakit lah. Geceling.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Ah, gitu Mang Bojes. Tadi mah sahur dulu sumbang. Hei, iya. Aduh, hari Bandung. Hari Bandung, eh hari Karangnunggal kumanya Mang Bode. Mang Bojes, alah, tehintan apa Mang Bojes, sugan. Kirim ka kaice. Ya, kasih izin kirim dari Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Hatur nuhun Kang Den sareng Teh Ice. Totong satras sareng keluarga. Tinggian. Sami-sami hatur nuhun agian. Totong geaken ngigal tedak-tedak nyarita banjar kenteng nyari kuntu. Aduh. Namun aing nyaritanya. Ah si Totong atuh. Nuhun karena sanes kanten paratosan anu jeung leson. Isim kuring atuh pun iceng sejamit mundur amit mungkur. Dasa pun dengan kirangan Allah paturai insya Allah dinten enjing urang serangan deh urang tutup kubilahi topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: Sukapura FM.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
5: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
7: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari 1 kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evrida Rin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
8: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun ABH 2 dan ABH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
6: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
9: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
4: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya, apa maksudnya itu? Dia menyatakan, bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah, saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang. Dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
9: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
4: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
6: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
10: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
11: Empat pelaku yang dengan sengaja

0: memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
2: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira tidak bisa, dia bisa, itu kan independen.
4: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
4: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
5: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
6: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum segala macam.
7: Luka ya? Bakar apa kan?
6: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
1: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
8: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
9: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur karena sekolah, anak, istri.
8: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
10: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita menekesel. Berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau satu kerana jengjengkol ada awas mah.
2: Lain panon wahai di lain ke rematik ongko suku ke jadi pilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu. Cik atau mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya. Kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung ada macet dung lagi gara kuat lagi akan gara sok.
2: Atau orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungan dimanapun Anda berada, yang masih setia siang hari ini bersama kita di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungan, genah merenah ngarena siaran anak tuduh beri lala jatok tok beri.

Apa kabar untuk Anda semua wargi yang tidak terasa sudah Senin lagi. Dewi siaran hari Rabu terakhir tanggal 1. Akhirnya sudah tanggal 6. Sudah 6 hari kita lewati tidak menemani wargi semuanya. Ya, ini kita siaran.

0: Semoga berkabar baik untuk Anda wargi di cuaca yang panas tapi tiris. Tapi tadi Maya redangan, tadi pagi juga ya redangan. Apakah sama atau tidak? Semoga sama, jadi pitik gitu. Jadi lawan pun jadi pitik gitu ya. Sedang apa sekarang yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan? Lagi bobo siang kah? Bangun enaknya ngedeplok itu teh dina teh atau juga dina saung no aya bang barung disamakan tong teh disamakan si atuh begitu enak kayak angin ngahiliwir nyake panas sore
1: memang tiada
0: sok lah. Saya mah tidak punya saungnya juga jadi ngedeploknya mau adina saung di ruang siaran we. Dewi sehat, semoga Anda juga selalu sehat.

masih melaksanakan aktivitas siang hari ini dan mengaturkan selamat siang untuk Anda. Semoga cepat kelar semua pekerjaan yang dilakukan ya. Dan semoga semoga apa ya? Ya gitu lah, selamat siang we. Semoga selamat siang. Di mana ya, semoga selamat siang wewe. Yang jelas Anda sehat dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Nuhunnya yang sudah apa namanya, yang sudah nge-WA siang hari ini. Semoga kebersamaan sampai sore nanti bisa menghibur warga semuanya. Belum ada info azan ngagunuk-gunuk. Karena ayo lanjut di kotok ya. Astagfirullahaladzim. Takanku cabut sumpahku almarhum Meggy Z Dewi hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka. Ada banyak lagu yang lain akan Dewi hadirkan menemani warga semuanya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan aplikasi.

sama Amar ganteng. Kusabun ku Amar ganteng gitu. Inyengakeun Mang Amar ganteng. Nu ganteng mah di mana-mana ge payu, tapi Mang Amar teh payu-payu. Siang Bunda cantik, terima kasih Amar ganteng. Tapi semanco, nun lagu angka satu cacahan di katur nuhun sami-sami. Lagu na spesial Amar ganteng.

Firdaus, selamat siang. Mana itu hetana Hadir Bu, kumaha damang? Alhamdulillah. Samulihna, duh raosen jiga na pamingeum na bang. Senes mejo langnya tuh ini na bang. Ke fotona kintonkan ke dia meyakinkan kalau anda lagi ngeem di nabak begitu. Oke, selamat siang Firdaus semua keluarga. Repa walikum salam hadir mang laguan ranting yang keren ngatur nohon bon ya. Beda tibaturnya Bi Haji Kok. Selamat siang ya.

0: Nikok di Pasir 70 Wilujeng siang Bi Haji. Nuju naon Bi Haji? Curiga kernyetak opak Pak Haji itu. Atur naon kena kintunanana ke pasar panggilnya yang sok koream yang Bi Haji kok tebongan sok merek kerupuk kerupuk aci gitu. Atur naon mugi digantosan ku Allah langkong-langkong ay repai kemarin naon repai repa mau merena naon ay panggilnya tebobo gante. Ayo macan WA ayo panggilan tuh terapangih kan lewat nyewa terapang baru-baru terapangih can pernah pangih kintun doa we kintun doa spesial buat Repa sing payu tebar ada cinta. Abi mah meneng cenaka itu aromatik parfum bukan aromatik eta.
1: Masak sendiri makan sendiri.
0: Padahal mah ketok manawi aya Bu Dewi gitu hoyong tepang abi repa. Ya mah meuli parfum teranya sih teh. Nanyakeun Bu Dewi. Non sudah menjadi pelanggan parfum Dama, bukan aromatik parfum begitu. Terima kasih salah ngetik benar keun mung Lujeng siang Repa, sehat-sehat buat kamu Buat bukan buat loh, tapi buat kamu begitu ya. Ditunggu lagunya siang bunda siang lagu benalu cinta benalu cinta tuh ayah lagu terduka kemana di pilarian tuh ayah lagunya tema ai di Cipokek salam di Kang Oka Jaiter Cipokek Ciseti utami Kang Oka bunda yang cantik Terima kasih Mama Ai di Cipokek yang cantik juga. Sirek. Ulah make cantik-cantikan yang senini-nini. Menalu cintanya kalau enggak Dewi salah enggak kalau enggak salah lagunya enggak ada begitu mohon diganti aja. Mahani Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda apa kabar lah? Apa kabar? Kabar baik, lama sekali nggak chat ke Sukapura, kangen banget bubun. Moga bunda sehat selalu. Panas, ampun, ya Cinabon ya. Cinta rahasia goeng keun ya, Mama Hani. Kemana aja Mama Hani? Tanya. Sudah lama baru nge-WA deui Saya nama Dewi teh rek eta rek nyawana nek dikirim Al-Fatihah, Yasin, dan nya Al-Maghfir lah. Tapi deui nge-WA mah jadi we. Bun terdama jadi terang ngopingkan jadi lamun ngopingkan nate mun aya dama.

kontak non, wah gawe gitu setewe radio mani. Rejeng mani, rejeng siang, gitu nanya mani. Era raneng cenah teu da mal mahar. Atur saja. Pak Queen di Tangerang hadir pun terima kasih hadir haradang pokona malagu bunga teratai. Bunga teratai yang dari Mayang Sari atau dari siapa itu namanya? Kelah dicari dulu Pak Queen sami di DG panas saredang Mama Jia waalaikumsalam selamat siang bagaimana kabarnya sehat mama ya lagunya gala-gala salam para jai tercisti gas terus semangat terima kasih kembali buat Mama Jia di sana Ciseti. Ciseti we pokoknya warga masyarakat Ciseti selamat siang ayah kang tatang di Cikawas siang bun siang selamat siang moga sehat selalu amin doa yang sama buat anda Bandung hadir bun terima kasih orang Bandung Bandungnya di Kopo atau napi di mana? Mau apa saya mah di Kopo jeung Cibabat. Kopo jeung Cibabat Cimahi itu. Sami bun di Sukapura tiris ide mampun jene. Ini panas tapi ada dingin jadi kayaknya enggak enak ke badan Tapi Dewi mah yakin sehat begitu Kang Tatang di Bandung sehat-sehat buat Anda terima kasih ya. Di sininya disebut Cikapas padahal dia lagi di Bandung begitu. Ranger biru ayah bun nuju nyimak ya. Terima kasih pada Ma PLN. Nyawanan pada Bapak LN Pedawe foto SW na eta tiang listrik. Penyer biru Pedawe SW SW na tiang listrik kedua aja. Curiga pagar PLN. Terima kasih untuk Ranger biru ya. Power Ranger, it's effective, you may Ranger with Terima kasih sudah mendengarkan, ada Mi Cici, Waalaikumsalam, Bundaku, Gaskin, Bundaku, ya Mi, masih yang kembali, we moga Radio Sukapura jadi udara, amin, biasana ya doa di kasepuan, masuk di ijabah, ya. Sarana panan mi ciu-ciu mah sudah teramat nini-nini. Aduh ada can boga nu gede incu noge jadi sebut nin gitu. Ayo mi ciu-ciu mah sudah ada yang menikah incu nate jadi we nini-nini. Salam buat Bapak Komandan sehat-sehat berkahi suaminya. Anda kang Andri Dewo, waalaikumsalam sore bun sore, alhamdulillah tiasa ngupingin deh ibu tekarawa Senin deh, woi di dia monyet sami puku setere waktu tiasa poe sapoe terenya dua kabalas kuriwe merenani Rosai jerah cinta lagunya pamit aja mah kasih tak sampai Adela salam kasadena pendengar Sukapura waalaikumsalam kakak ibu sehat-sehat doyang sama buat anda kang Andri Dewo di Kirkon Bandung tepatnya di Kiara Condongnya Wirujeng Siang Kang Tatang di Bandung sok ubek Bandung Kang Tatang di

Nohon Kang Andri Dewo Wilujeng siang. Mama Neti Cipari, waalaikumsalam. Siang panas pua sama, moga diberi kesehatan kita semua hadir, amin. Terima kasih Mama Anis, Wilujeng siang Mama Anis ya. Sudah hadir Mah Naila, waalaikumsalam siang panas pol iya lagunya jangan tunggu lama-lama. Salam kasare jai tercisati, semangat gaskeun spesial bunda, sehat selalu, terima kasih. Kembali Mah Naila resep cisati jika nanti mun ngaliwat kadinya tanya wah gak neng suka pura dapat lebah ngaliwat kebelah ditu mata kalau murna mengari gitu. Gak ana yang suka pura dengan di kandang ayam. Ini cuci tiwa ganeng di nuwata, di nungaput. Engen nyeri hati, di bandungan ini di kandang ayam. Terima kasih Mah Naila, Mama April, waalaikumsalam jeng siang. Kumadama, alhamdulillah. Lagu satu nama tetap di hati. Salam sadayana pendo di Sukapura spesial Bubun yang lagi siaran. Terima kasih. Hatur nuhun Bubun cantik, sami-sami. Mama April cantik di Cangkuang.

Pak April lagunya tunggu giliran nanti BBC Tualikum salam sore. Iya udah tahu panas kok ditulis lagi. Rada disingkat lah ya namanya panjang panas. Kebayang esteler pun jeng seblak nyetel juga nanya mendingan makan ker panas-panas begendang. Janganlah kalau yang panas itu jangan disetel dengan yang dingin begitu. Nanti ngulibak beteng jadi tengah. Sudah ngelibak buteng bagaimana eh? Salam buat semua spesial Ubun yang bertugas. Terima kasih. Sami-sami Bibi, selamat siang untuk Anda ya. Teh Ucu di Cipariuk, Ucu Jaiter, Damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Siang yang cukup menterang. Iya, kumaha tos panen paling dinya sok gerapoyekeun. Acan, oh teu acan mana we teu atos moe huntu. Laguan ku gadis Kalimantan katanya. Lebar atuh udah panas anu menterang kieu nya. Tapi can paranen kulit kumahakeun mau badir matahari teh. Atewe lah ku opak beca teh Ucu ya. Salam kau kasarnya supaya seubun nyalira sehat ceria selalu hatur nuhun. Sami-sami teh Ucu wilujeng siang hatur nuhun sudah hadir siang hari ini ya. Yang ada di Cipariuk semoga sehat semuanya ya. Sudah lama tidak ngelampereng ke sebelah sana. Karena si aku kalau ke sebelah sana suka seserian. Karena si ini kedar kadu si ini tebal.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atuh manete kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lagu ngata macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.

Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ici Pocket nyangakeun laguna mugi katampi ka nyugemakeun.
1: Jadikan diri
0: sudah ya. Sudah saya diputer tamakeun waktu lagu yang meni panjang. Ada Mang Marton siang bubun cantik siang Mang Marton ganteng aseta selamin tengah wa bubun nyep ku kemana Mang Marton teh sugan tak atosan eh apa yang nasok dicowok ku budak bun bubun siaran teh sehat selalu bun oh nari sehat mah betahnya bun iya dong eh ah cenang naik kuliahan kitanya Mang Marton sing sarehat eh. Atunun laguna bunda cantik tas katambi sami-sami kakak Amar eh hehehe sebut ganteng arenanya ada Mama Nur siang bundaku sayang cintaku request lagu gala-gala versi koplo hatur nohon bundaku sayangku cintaku hehehe kesehe dewa sami-sami Janggoni sore ubun sore hadir kawisar mila salam koko ubun nyelira sing sehat terus jadi yang parilak pun abigar kerpilak gitu loh karunya di oto jalanan di oto sih sih turun karena waktu mau tisu kuoto kuoto kan Kang Ujang Goni ya lagunya nanti lah juga nih nyebrang tas asar timang Asep Irama pun oh siap menawi teti eta eh bunga terate teti sahat Inka Kristi ayah bun nabi ge bisa dikirim patihah orang Pak Aus dikirim apa Tia Ajeng Yasin Remti Jika Mama Hani dilapisan ingat ke Mama Hani ngesolat acen jas asar acen udah nges jam 5 i foto profil mau kena hari foto profil mau kena salat asar jam 5 itu balik kelakuan bisa juga pak gitu balikan deh ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam hadir pun semangat saya serat ini pak beli saya terus aman tengah genep aman kita tengah genep karena genampak ya acan kita acan di transfer ku si obos Raisuk cerai di terampau di transfer nak kede, dah mau di nyungkan. Mau nyungkan pak. Pak, yang siang pak sehat-sehat si tetehnya. Bagaimana itu anaknya sudah usik-usikan belum eh? Lagi sebulan namanya nges usik bapaknya nusik-usik kan minci-uci amin ya robbal alamin amin minci-uci nunye doana tiga sepuhan nini-nini ngeledek nini-nini nging gitu kita mah sesama nini-nini gitu sama nini-nini repa begitu udah lagunya udah ya spesial buat lo namanya nak lo begitu ya sauran kemana ya Nabila teraya eh soke peng nyawarankan ke mama Naila begitu ya datang di Cikapas Bandung Pasteur bun oh jauh sing betahnya nah duitnya yang banyak taruh pulang bawa duit karung-karung doi bawa duitan karung kosong Bandung di Cikangkareng. Waalaikumsalam, masih nyimak Bun, apa kabar, sehat? Buat semuanya salam ya dari Bandung. Waalaikumsalam wa. Mau hani kabur ah ya. Kabur mah tuh mah digoengkeun lagungna kumaha paingan geus dijajar-jajar.

Assalamualaikum, salam siang Bu Haji meniho hoi Sunda paranaski donat dekan bingung itu sahai ek te nyeratna sudah beli belum beli itu masa obos tidak kebeli bagi-bagi nunggu semeli kirim gen nggak dia sadus hipu-hipu nama ngan hampos coba di ETT di naon teh di gege teh ngalengi di gege teh ngalengi teh ini jeng siang bos dadang dia malin dadang galuh dua bos dadang di cangkuan ayo mang otoy kemana yuk mang otoy ini lawas tilawas ejeng siang ah antuk cis ya dia bingung barusan deh mentu nyebut donat foto propiana kan ide mah kartun nah jadi letik iya foto propiana ada ancis ada bayan on air ejeng siang ah buat cis deh di Cangguang sama bos dadang mudah-mudahan sehat selalu begitu usahanya lancar selalu rahi didoakeun kan sok ngirim. Ngirim naon bun, ngirim naon sesebitan eta teh. Sesebitan naon, sesebitan kain bedul. Aya geus naon eta ya bos dadang. Ah, iya. Sore buat anda cis sehat ya om dukun di kujang wilujeng siang om ya waalaikumsalam selamat sore buat om dukun ya mantapan sore laguan badai biru menuju mudik ambo ke dimana emang ke Bandungan radio kalau lagi mudik kayaknya kita udah mudiknya gimana ke selatannya ke di tuh ke lautnya mah topan di mana lemburna

Janggoni nu resep lagu ieu teh. Nesana tengah hiji laguna Janggoni. Dia juga minta lagu begitu. Selamat sore buat Anda ya. Terima kasih untuk tetap setia. Baru beberapa lagu Dewi putar. Sudah mau hampir adzan asar. Kalau gak keburu keputar jam 14 ya, nanti habis asar begitu ya. Selamat sore, Bun Damang Bun. Alhamdulillah. Mang Arif Bedil. Oh, Mang Manawi teh Taufik Rohman. Epek teh Mang Arif Prah. Kemarin nyekap Mang Arif Rahman, lain Taufik ya teman Taufik Rahman. Damang Mang Arif, selamat sore. Atenon Bu Haji sami-sami, cis ngali otoy kedap deh pada di Cangguang, teh gitu. Jadi cek paribasa hujan emas di negeri Batur, hujan batu di Cangguang, balik ke Cangguang. Waru kata cucing di lemur Batur di Jakarta, saya yang nginum ke Kedumali. Ini saya di Cangguang, saya balong ngupluk aplak, saya diuyum cis. Pulang deh ya toh itenya gede ya Allah. Cangguang ngecai balong ngupluk aplak bisa diuyup ya. Kalau mau di Jakarta ya yang ngino cai ke kudu meuli. Ya nantilah sing sarehat ya. Duda cina, ha? Duda? Nyaku naon geningan. Tidak tahan dengan ya Allah ya Robana. Baik banget Mang Otoy teh. Mang Otoy boga bahan ya Dewi teh. Pangaputkeun mana contohna teh ieu cenah. Dikaput ku Mang Otoy teh. Kirimkeun ka saya teh cenah beres sabaraha nah, gratis jeung Bu Dewi mah. Oh, Mang Otoy ka dieu boga bahan deui. Gel. Pupus istrina. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karunya teh Mang Otoy keur maleutik ka duda. Lamun aya di Cangguang geus dereyan. Para de duda ya. Oke sisrah, terima kasih infonya ya. Kalau sudah deket kayaknya gimana gitu ya. Jadi geus asa kadulur gitu. Wanita tahati tahaya bahan setahayang dijieun. Sok cenah kadikeun mana contohna da teu wani anu ngukur sim kuring ngatoinarin murim. Ada contoh ku saya teh. Saya contoh ayah sabarahan usaha gratis ke Ibu Dewi. Ngatoy kira mulang ibu ga bahan Dewi. Gelot. Pada dipangaputkan ku bos Dadang. Amit-amit sore eh. Mani nun laguna bun. Iya sami-sami mani eh. Lagu yang akan Dewi putar adalah Bunga Teratai. Begitu diputar sekarang pasti kepotong karena adanya pukul 15.18. Kalau tidak diputar sekarang ya setelah adzan. Sabar menanti Papa Queen-nya.
Tapi kayaknya cukup dengan kapotong ya teh. By way lah kapotong we teh laguna spesial papa kuin potong-potong saya. Potong-potong spesial papa kuin bunga teratai.

0: Coba saya pakuin dengan bunga teratai. Dewi cut dulu acaranya, nanti kita lanjut lagi. Karena sudah waktunya kita kumandangkan kemadan asar untuk daerah Tasik Selatan dan sekitarnya. Lagu-lagu yang belum sempat diputar dan nanti akan diputar untuk Anda ya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berpuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sale, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Eba teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik pongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita macet dungli, gara kuat ya kan, gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157,
5: Anda
4: Karangnunggal.
5: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Miss Kalimantan yang direquest Teh Ucu di Cipariuk nyanyikan lagunya. Biasanya oh ya begini mas sudah selesai, Teh Ucu mas sudah mancol lagi eh. Sengaja Dewi agak di akhir-akhirkan karena si Teteh Etama durcong, jadi berduga durcong nenawan durcong. Tilu kali mana naga tahu cewek. Dewi sih cukup sekali saja gitu ya. Cucu lagunya sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda lewat Gadis Manis Kalimantan. Yang lainnya juga sebagian sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Sudah hampir jam 16, kita akan kembali lanjutkan perjumpaan Dewi dengan wargi semuanya. Selamat.

Sebenarnya Bibi Icit lagunya bukan dia tapi aku. Selamat sore, ya. Sudah pada diputar lagunya karena Dewi baik hati begitu, ya, biar Anda senang bisa menikmati sajian lagu requestan sendiri. Beda jeng requestan batur. Meci-uci masih setia meci-uci. Kaku janggen ya bundaku bahan nama. Pada dikecos kumimi kumih ci-uci. Wiyo saratis ge. No penting mas sumping we. Bahana kali contoh nes. Meci-uci gak ada makan. Sawios mimi. Emote kapungkur kamang otoy kita tami. Terima kasih, selamat sore. Pakuin Anopis laguna Anopis tu. Mamarjia Anopis laguna bunda Anopis tu. Ujanggoni nuhun kawina katampi sami-sami. Anopis bundaku cantik katampi laguna bubun sehat-sehat. Pancen dugi ke akhir sambil mancok begitu. Oma Apri di Cangkuang, terima kasih, selamat sore. Adin Uye kunan jodikate humarurung pun curiga muriang. Nyeri

mun Dewi nyeri huntu gitu. Asli ya Mamang Adin Uye. Sudah mandi? Belum ya? Apa cukup satu kali saja?

Masya, waalaikumsalam. Selamat sore Bunda cantik. Teteh Sia cantik, selamat sore, datang lagi. Mau kirim salam buat semua pendengar di Sukapura, spesial Bunda aja. Curiga terinspirasi dari kisah hidup Abi, Bunda Kujudika Tesene. Kenal gak sama Judika? Enggak ya, berarti gak curiga dia.

Cici sih minta lagu ini jadi Dewi Atel begitu. Menopis pun lagunya singa gentosan kuno langkung langkung amin. Langkung lagu amung. Om Dukun di Kujang abigi hoyong lagu yos ungu demi waktu. Lagu dangdut aja om ya. Lagu dangdut aja jangan lagu pop Indonesia begitu.

0: Om dukun kalau mau lagunya dangdut aja om, ganti lagunya begitu. Andi Dewo gas lagi bun, gas atau non lagunya oke. Adin Uye saat balong naga tayamum we, di mana mani tayamum. Yang dari pagi belum mandi ya, mandi gitu. Raika, assalamualaikum. Waalaikumsalam bun, damang, alhamdulillah. Samulihna, suging sonten bun, baru pulang kantor. Biasa, PT Alam Liar, perusahaan swasta di bidang jukut. Ngarit tetep berdua, mulai gaya-gaya. PT Alam Liar, perusahaan swasta di bidang jukut. Ngarit tuh.
1: Punya hati bukan untuk disakiti.
0: Laguna war capek Dewa aku milikmu. Ganti ku lagu dangdut. Tuh tanya ke judulnya ke si Amar.

Bang Amar masih setia bunda. Terima kasih Amar ganteng. Segana serodor cuhecur gitu. Kamu dukun kerinduan lah. Siap, dicariin dulu. Kalau makanya buat siap, insya Allah.

Pizza Neta Band kerinduan ya, spesial Om Dukun, tapi nanti nggak sekarang begitu ya. Mici lagunya gala-gala spesial Om Dukun, makasih bundaku. Mama, Mimi, lagu itu udah diputer tadi, Mimi lagi sholat kali ya, jadi gak kedengar lagunya. Gala-gala sudah diputar, jadi maaf gak bisa diputar ulang berdekatan begitu ya. Amar, sama-sama bunda cantik doma kuring karsep mangrayu mah tebekie. Kuma uing we bebas lah ing mate apa judul, jangan tunggu lama-lama geus diputar. Ting teh salah celing ayung ngadengin nu ganteng cager. Celing ayung ngadengin nu ganteng cager mar euy.

ngawe aja si Amar cager. Pengamar geus tepi ka dua teh can. Ae. Kumaha kaburu beakeun atuh ka dua teh ya mah. Ayo liwat menikat. Wah. Ayo kadu tepi-tepinya. Lagu awet muda bundaku nanti dicariin ya. Misi uci kalau ada diputerin. Ayah ku helak suantan ibun ku halimpu gitu. Asa bakal juara pamingiringan master sih.

Akhirnya mau ngomong, Tina masak, Tina nyanyi, kena masak. Pakai juara pemingiringan Master Sip, Senen. Amar boro-boro bulah diampihan menala Joper Sipeng nesrek mulai sakedeng deh nenges Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya menghitung bulan amare. Cici, makasih bundaku. Baru akan Dewi, apa namanya ya, baru akan Dewi cari. Nanti insya Allah semoga bisa diputar Mie ya. Kenapa deh pengen lagu ini? Bolehlah hiburan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Dewi mah yang lagu tumari mah, jadi sona ke tumari mah. Ya, lagunya Dewi hadirkan untuk Anda dari Ade Astrid begitu. Ya, misi-misi diantas lagu nanya.

lagunya Ria malah lagu dangdut oke, lagu Indonesia siap, lagu Sunda ah komo. Lagu Tumarimu ada Asri Dewi hadirkan untuk Anda ya. Anda masih ingat Taufik Hidayat? Ya, dia terancam hukuman 36 tahun bui begitu. Karena dia dijerat dengan pasal pelecehan seksual, jadi terancam 36 tahun ya. Sementara dia berusia 30 tahun dan belum menikah begitu. Sudah menikah Ketang sudah menikah. Jadi total saat keluar dia berumur 63 tahun. Ora keneh lah ya. Ulah diberi remisi ulah. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. Polisi menjerat dia dengan 3 pasal berlapis yang total ancamannya hukuman mencapai puluhan tahun penjara. Bahkan dalam kejadian ini YTR kekasihnya terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksikan 2 pasal hukum, yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan tentang penyanderaan di mana maksimalnya adalah 12 tahun dikatakan Pak Hendra. Damang Pak. Tewawu cek Pak Hendra teba ya tuh Pak. Konstruksi hukum yang kedua, ia menyebutkan pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu. Oh, direncanakan begitu ya. Di sini kita petugas lagi unsur pasalnya yaitu tentang penyanderaan yang direncanakan. Jadi kita tambahkan hingga harapan kita untuk maksimalkan ancamannya 12 tahun penjara. Ya, 12 tahun ti heula 12 tahun 24 cenah teh. Hendra juga mengatakan pihaknya juga menambahkan konstruksi hukum baru tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yaitu tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Tarik-tarik teuing seksual. Oleh karena itu, saat ini polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis, begitu ya. Lain lapis legit, berdua. Hendra menjelaskan untuk kota keseluruhan apabila diakumulasikan konstruksi hukuman ini ada yang 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Jadi kalau dijumlahkan atau disimulasikan bahwa konstruksi hukuman akumulatif berarti 12 kali 3 ada 3 berarti 36 tahun penjara. Alah. Tak ulah sok ngampihan ke Bogoh Batur tanpa izin wargi terus di penjara. Dari Detik News informasi terbaru yang Dewi coba kutip hari ini. Datangnya pukul 14.13.30 ya, setengah duaan. Jadi diperkirakan bahwa dia mendapatkan hukuman 36 tahun. Umur dia baru 30 tahun, masih muda, masih kekar, kasep gitu nya. Jadi lamun ditotahkan kayak keluar terus di mere remisi pak lah tuman jadi dia akan mendekam di penjara dan saat keluar umurnya menjadi 63 tahun rengkod berdua sih. Rengkod deh. Dan penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik ini adalah adegan lempar wajah,
memakai botol hingga helm. Begitu ya. Ku helm geresok di eta ditingang kacida jelema teh tidak berperi ke binatangan beri ke manusiaan. Tau boleh ditambah deh pak 70 tahun keluar. Sina adui di penjara ya. Mici makasih bundaku sayang. Sami-sami mi antasan lagu nanya aca cuh curmar eh syukur cager mah. Cager mah bisi gering lagu natu jaran goyang tinela cene. Apa judul lagu gaya FPT alam liar perusahaan swasta di bidang cukup. Ngarit <duduk. laughs> gaya di PT alam liar perusahaan swasta di bidang cukup. Ngukut nih, ngukut doma, dua ngarit, nah gitu teh.

Om dukun di kujang anu pisbun laguna anu pistu. Anu pistu. Dadan japra lagu iya bunda bisa meren teu bisa. Lain ring nu kitu mah hese muterna ge ganti. Pasti tasarenya kakarang WA Arwa jeung Putra RR karang WA. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Sore-sore Ninaga Sentra Hampura nuhun Bun. Nurutan. Ternyata seri Putra RR. Dan bagus, Sulujeng Santan moga sehat bareng keluarga Ubun. Kasontenan. Iya, Den. Kenapa tuh? Aden teh kasontenan mau kebagian lagu. Den hapunten nya. Danya PT Alam Liar Mar Iraha Portugal jeung Spanyol maena jam sabaraha cenah si Amar keur ka WC. Anta pula ditanya ulah dijawab Mang Amar.

kagak gawe nyome. Karena keburu ngecat pun biasa bos ngobrik poe minggu ya kalah poe Senin. Isu poe Selasa. Gampang ngejawab betul ya. Banyak poe Selasa bos gitu ya. Kayak puting jam 1 bisa reka dia biasa masa gala mangrai dengeting amar bawa bohong. Mali dengit bawa segala ya.

terakhir akan Dewi hadirkan untuk Anda. Jadi kedah gitu nyemih ciu-ciu, ame awet muda banyak ketawa. Ame awet muda apa tadi kata Pak Haji? Ya.

selalu bergembira senang. Dewi baru saja melihat postingan di Facebook mengenai peringatan dini untuk wilayah Guam, Kepulauan Mariana, Samudra Pasifik. Nama topannya adalah Super Bapi, ya. Nama topan Super Bapi ini menjadi sistem yang sangat berbahaya bagi Guam, Kepulauan Mariana yang semakin mendekat. Kecepatannya topan ini menurut Zoom Earth pada sistem tersebut sekitar kurang lebih 270 km per jam. Anda bisa membayangkan ya, angin dengan kekuatan 270 km per jam ya. Yang kecepatan rata-rata angin berpotensi menguat lagi. Evakuasi massa secara darurat tengah berlangsung di Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Wilayah teritorial para wisata milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik tersebut kini sedang berada dalam jalur intaian mematikan topan Super Bapi yang bergerak sangat cepat. Sementara ombak laut di wilayah pesisir diproyeksikan melonjak hingga ketinggian 11 meter. Sararion, ya Allah, ya Robana, diberi angin kayak Dewi Meningas hayo adan secara apa nan buka pemancar jangkung. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah, amin. Yap, kah dia mangrai ayah liwetan masana keke eta si Amar di kuku teh mangrai di mangrai nya cara mawana naon ne sore Amar ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Dewi segera pamit, waktu kita hampir mendekati ke akhir. Jeng naon mar ngaliwetna euy, nuhun bun laguna, sehat-sehat buat bunda, lancar urusan, segala urusan, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Rai Kaos, jangan dijawab, sudah. Waktunya habis, lagu terakhir hampura, dadan japra gak bisa keputar, dah bukan lagi ngirimnya seetamae. Nuhun bun lagunya sehat-sehat buat ubun, amin ya robbal alamin. Dewi harus pamit wargi ya, karena kita akan sudah hampir mendekati ke pukul 17 begitu. Jadi ya pamit dulu begitu ya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Insyaallah besok siang kita kembali bersama. Semoga masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, berkah usia, begitu ya. Urusan kita Allah lancarkan dengan segala doa yang kita panjatkan, semoga terkabulkan. Deh pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngarena. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
3: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
5: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin M. Daci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
6: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
4: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
7: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
8: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
7: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
8: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
4: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
9: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih-bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
10: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
11: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
12: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, kita independen.
13: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
12: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, masih belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
13: Agak meleset ya, Pak?
12: Ya, agak meleset.
4: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
14: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
15: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
16: Luka bakar apa kan?
15: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
14: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
4: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
17: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
18: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur saat sekolah, anak dan istri.
17: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: keur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gak beleksa lagi temen dekasa. Berang penting nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya ah, kanu jadi selaki teh pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dung lagi gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari wang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: seperti biasa saya mengajak Anda untuk berjoget. Untuk bergoyang malam ini, boleh goyangnya di rumah saja. Kalau mau di luar, bawa radionya keluar gini. Alah, mancuk ya, mancuk. Nguping suara dangdut ya, joget. Tapi bari bobo, mancuk lah. Unggut-unggutan gitu. Kangkos, hatur nuhun Kangkos. Dorong Madi Pak. Kalau saya sumping ke radio, masih ke Lanong. Aduh, ti. Maaf, Pak Anon, namanya teh. Ciri. Pasir Ciri. Pasir Ciri, jalan kabur ujul. Hatur nuhun. Turun pisahnya. Gaduh godogen, cemburing. Nah, tiga ilah padulurnya, asar ngagoak, weh. Norojo gitu. Kuih kirang jangka nyanak sakolbak ngawin siap lah jeng. Terus dugi tajan Kangkos terang tetehna terang putrina. Malam ah buat semuanya wargi Sukapura dimanapun anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Wilijongi. Sedikit masih keganggu dewa sembuhin. Yakin angin sembuhin pada pakai jaket tadinya. Pakai jaket kanal di bumi ke radio keanginan dan langsung kembung lepas tuangan semua ngapli napas ampun poho namanya tesim kering namanya terak ya bahasa talak angin tadi namanya nah dan kapa poho kan itu talak anginnya suka ada mending gitu taplong gitu angin yang melepas tuangan dan sekembung gitu. Ah, kang was ada enak ya, anu para tos nagok payuner radiona. Sok ah, siap-siap anu biasa ngintun WA, ngawe-awe lanya. Orang awaskan, benar-benar simpuringa tengeng batuk. Ula atuk ae lah, ocen. Ocen atuk ae lah, jika utak geletik. Orang itu aki-aki, ayo atuk ae.
1: Sering-sering, tidak sering, lalu kita penting.
0: Mancuk ya atuh tekeng nyelunya nih atuh lah. Cuna hapin si batuk nyamu alma.

Rafael Yogen. Kita kontrol dulu WA. Ada yang masuk? Oh, ada. Sudah ada yang masuk. Tenang. Langsung saja saya akan melihat Dadan Japra. Selamat malam buat Dadan Japra. Assalamualaikum Kang Abin Wilujeng Sumping. Laguna ST12 Dunia Pasti Berputar. Salam semuanya, spesial buat Apin Matugas aja, oke. Okay. Buat Dadan Japra, selamat malam.

0243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nunggal dia hoyong request lagu. Lagu itu Senandung Rembulan. Dikirim buat Bang Bara di Mah Panjang, buat Bapak Engkos. Oh, namanya di studio Pak Engkosnya. Sekarang Mama Dipana di Ciceri. Kalau kamang ada sayur, sarang di esok di Cebencoy. Spesial biasa kalau ada aku be, sarang putri bungsu. Spesial kalau kalau kakak apinya, nah, kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang. Hatur nuhun. Lagunya Senandung Rembulan, siap. Senandung Rembulan.

Kembali ke Cesuti. Cesuti yang ada di Ramai, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bibi Jawangi, Kaapin, Wedi. Biasa ukin lagu awet muda di Haji Roma Irama. Dikintun kakak-kakak apinya di Payun, Maminun, Mancuk, Kau Teh Lia, Mak Cucum, Pak Eman, oke, okay, Kau Abah Adornya, Kau Bunda Saleha, Kau Kak Amar, Kang Openg, oke, okay, Sami, Andi Nuye, buat Bu Budak Hidung, Kau Ucu Jaiter, Kau Kang Otang, Kau Teh Deleg, Dian Katir, Wiyo Jongi, Sudah Pala, Kau Indra Doger, Kau ada Indra Doger, seorang Kang Atang Mi Ayam, Utamina mah biasa we lah, Kang Eka Agode gue, Haturnun, Kang Apinya, yuk, Sami-Sami. Lagu awet muda, siap, Cesuti.

Mai di Cipokek, Wiljongnya Mai Cipokek, malam Abin, hayang laguna tajamnya karang, duka ayah duka tuh ayah, itunya tajamnya karang itu acan, iya acan munculin lah komputer ya mah, nah komputer nu itu, dari jadinya nu awon, Pak Idar Wiljongnya Pak Idar, ayah Nabila, jaiter Cipokek, kau ka, ayah Bahador, aha Wiljongnya. Abah Ador kur mengamis kol hungkul ke sekedapnya nuju macawe A heula ye Abah Ador. Sekedap nuju macawe A. Aha, aya manap Wiljongi manap. Assalamualaikum Wiljongi. Wong Edi, Mang sehat hayang lagunat buta tuli biasanya laguna buta tuli. Siap.

0: joget, joget, mari joget.
1: Siap, Mai. Setelah bari eta karinya, tenang, Mai. Tajamnya karang kita dilih teh ayahnya hapura. Iya, dua anu nyungkeun tajamnya karang. Dilih teh ayah hapuntennya.

kita kembali lanjut lagi WA yang berikutnya. Assalamualaikum, Wilu Jawangnya, Mang Apin, Mang Edi, sing nerasehat, amin. Mang Apin, menurut lagu ada andai tak berpisah, aduh sayang, teu aya di pilerannya. Kintu nama biasa kalau Mama Ido, Mama Putri, anu nuju manco sambil ngadangukeun Abah Iat, kalau Mak Eci, Mak Ici, anu aya di Pali Tongoh. Spesialna biasa kalau Mang Apin we anu nuju siaran. Hatur nuhun Mang Apin. Salam nama. Itu ta April Cangkuang. Hapun dan pe Aprilnya. Teu aya lagu teh. Ieu pan ieu. Dua kamana na program ieu mah teu araya. Na program itu mah komplit. Teu araya. Anu pis Kang Apin siap dan malam dadan japra. Ada Mas Jihad, malam Kang Apin minta lagunya Tabah Dayu Age, atur nuhun, siap Mas Jihad. Putra Jahit, assalamualaikum, waalaikumsalam, hapunten, metiasa lembut, deui, lembat deui, margi, abinan, tedamang, sarwa, kuringi kering, gitu ya. Badai kintun salamna, biasa kalau wargi sadayana wenya, spesial biasa kalau Pak Uca, kali ma ayah, ma acahnya, Kang Birin, Wangkus, Ma Minun, Pak Eman, kali Ma Cucumna, Teh Lia, Ma Encuk, oke Kang Andi Nuyeh, ya, Kang Budak Kideng, Andri Dayo, yang Ayan Acang, oke Sami, Cesuti, anu diramai, Mugia, sing pada sehat sadayana. Terutama nama biasa kalau awel lah, sing disehatkan, laguna sekujur sekujur balai, atur nuhun, sekujur bangkai, sekujur balai, balai gopeng lah, atur nuhun, kasadayana, yuk, sebujur balai, jelaguna.

Kembali ke Andri Dewo. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini jawabannya api dong ini biasa. Yang kirim salam. Kang A, Bahador, Maminun, Kang Ausubatok, Ayan Kacang, Kang Kak Abah Eman, Sarang Mak, Cum, Kang Putra Bungsu, Oke Sami, Budak Hideng, Teras, Kang Kak Tehlia, Oke Kang Oka Andi Luye, Kumlah Kang Oka Sadena, Kang Apin, sehat selalu, lancar rezekina, amin. Oh, yang laguna, Rosa, Hijrah, Hijrah Cinta, Pamitra Yama, kasih tak sampai.

0: Mari ke joget.
1: Mari ke joget.
0: Teh Lia wil jongi, Teh Lia. Assalamualaikum, salam kapin pada menut lagu. Lagu nanti dusta dikirim salam nama biasa ya. Kawan Mami Nun, sekeluarga, kawan Mang Eman, sarang Bi Cucum. Sekeluarga, kawan Kak Yan Acang, kawan Kak Amar de Yeyet. Anu ayah dibakan betul, kawan Tentu, Teh Yeyetnya, Mayit, kawan Ma'ai. Nyi Ita, sarang Mang Ajat, orang datar kadaka, masa datar kadakawi. Oka Eti, tenungnya, sarang RT Ano, sarang orang Cikerus Sadayana. Kang oka orang Ciawi, kata Nonong. Aha, sarang Bang Bangna, kang Mangkus. Kerupuk, kejongi, Mangkus kerupuknya. Keluarga, buat Bunda Saleha, Kang Otang. Andi Duye, Budak Kideng, Andi Sadewo, Oka Cesuti, Nudi Ramai, Bi Irah, Anu Ali Pengkeren Radio Sukapura, Sarang Pen Sukapura, Sadayana, spesial nama biasa, Kang Gaga Putri Bungsu, Sarang Mancuk, wassalam Teh Lia, Datar Kadaka. Aduh, nyaksah ayo kena nelfonnya. Antep, gue kersiaran. Gue ngaranan nomor nanti.

078. Assalamualaikum, Apin. Malam, hayang pang muterkeun lagu. Lagu nate Rupiah. Irama Irama biasa we lah, salam namanya Kang Oka Yum, Wanu, Dedia anu aya di Mapanjang. Teh Ilap Kang Oka ye Wa Ade Sayur sarang Wa Esohna. Spesial nama biasa we Kang Oka Apin anu nuju di ruang siar nya di Bang Pos sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam hatur nuhun Apin, semoga sehat selalu, amin. Turunnya Pangkos, Madipa, Neng, rumpahin ke studio, ada japen ramuan, ah, naya sok, ayah ramuan obat kuat mangul, naya. Siap Pangkos, Madipa, laguna Rupiahnya, ahan.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Oke, kita kembali lanjut. Perasaan lagunya udah diputar ya. Kalau yang gak diputar, gak, berarti gak ada gitu nya. Anu tadi diputar berarti itu ayah gitu di Diana. Pamit dirinya. Gentos we, tak gitu nya. Oke deh, kita kembali ke laptop. Dan sementara WA yang berikutnya ada Ramon BRJ. Malam ngabin, malam juga Laguna, Darso. Lagu tahun makanya dikirim salam nah biasa ngawan menuju kalau ya we nungaloprah hoho sok menuju ngoprah di mana nungaloprah di mana yu ahan we di mana kalau nungaloprah di mana we ayana sebenarnya itu sebenarnya spesial buat diriku we lah atur nuhun kang apinya wassalam suka saha itu oh Ramon BRJ lu ngopera mah tuh ya Kang Jana di Ciseti di Kiara Payung ngopera Kang Jana udah kayak kia deh ya. Selamat malam buat teman BRJ ada Kang Mumu assalamualaikum malam apa juga sehat sehat Laguna Laguna telam lam dicinta nak kira itu. Assalamualaikum malam Kang Apin sehat kiyowenya Laguna di telan alam cintuna Kang Okasadayana pendengar Sukapura ya siap Kang Mumu di Cikukulkot di telan alam ya lah Laguna siap.

Berikutnya, setelah Kang Mumu, ada Majihan. Atur nuhun laguna Kang Apin Mangga, Majihan. Kang Apin ayah laguna 5 menit. Ayo Nopita ayah laguna dan Leduyun si Mangga Tawara. Tadi kita putar yang pengutar kendiri, nasa laguna ya lah.

namanya teh. Haidar, saya teh di bentangnya paling pang lebakna. Boleh jauhnya kalau putra bungsu ke saminya. Anu ayah di Bencoy. Aturan boleh jauhnya dulur-dulur kuring. Anu ayah di Palihan Nangre. Palihan Burujul. Kau Kangkos. Wadipa ke sami. Boleh jauhnya kalau kakang ada akum. Kali keluarga sarang ibu dewa-dewana sarang putri bungsuna aturan bejongi bejongi kanggo ka sepuh simkuring anu aya di Menol Abah Sahimi sehat bah duh sakala rako kan ngalayan Abah teh haha teh hoyong Abah teh nya teh hoyong ngalayan Abah teh nya kitu teh lah nya Abah Sahimi boleh jauhnya bah anu air menong asur kasepuan-kasepuan kuring bapak kuring atau Om Bastam. Om Bastam itu aja nama sok di Bombay bila anu badegan agosan kompor pergi cai kango lepet kupat tadinya ke Bombay jenye ternyata nanti telepon itu biasa dijajapkan ke motor anu boleh jauhnya. Kang Inung Kuring anu aya di Cinunyang. Aturan wilujengi kaum ka Ma Esi. Bisa rehat sadayana nya. Kasepuan-kasepuan bisa rehat. Kita wes disungkeun ku urang kalau subhana wa taala aya di ieu. Diwati di sehat lahirkeun, sehat batin, sanes kantenna. Itu. Mari joget. Joget. Mari joget. Joget. Mari joget. Joget, mari joget. Apa orang kumeh? Awak sadar lah, kau berangkut radio Sukapura di mana way ayah nanya. Anu masih kena saratia mararanco nyerangan simkuring. Kango bunda Lilis deleg aturan boleh jauhi. Anu ayah di ujung jembatan Ciberem. Sana sedelek gua di nyamak katutututut ayah tutut tengok di paradang. Di calendai nanya lauk laut ayah. Daging hayam, tina hulu, jang-jang, ceker, seur, kumplit, ampela, ati, gurih, kum, jabar, kum, ini. Bila jauhnya, kalau ke Bunda Riz, dari Rasa Pelan, anu ayah di Palihan Cimintar. Nggak lupa tentu saya Cimintar, untuk jabatannya. Tika kantun, kalau ke saya Simkuring, Bapak Kuwu Rawing. Bila jauhnya, Kuwu Sirnagali. Kamana tara aya enonya sok muncul lah ketang dina ieu eksis wae watuna Paku Rawing hatur wilujeng ya aya di Kusir Nagali.

Hari Pak RT Kosim kemana ya? Emosi kuring ke RT Kosim. Balatnya teh yang putra bungsu kalau mau diadukan di panggungnya joget. Itu putra bungsu di Bencoy. Berarti jangan RT Kosim ngebalatnya. Jago nyawer hunku atau jawara-jawara kolot.

Nah, terjadi resesi dunia pada saat itu. Tahun berapa ya? Terjadi resesi, serba susah, serba hese, serba mahal. Tapi anggaran resesi harga bayang betul. Walaik kabuli wehnya. Harga sahanu, bensin naik sahanu. Tapi kabuli weh, alhamdulillahnya. Maksa kun mah gitu. Ayah WA 2 itunya. Ayah WA 2, ayah Kang Mus. Assalamualaikum Kang, mun aya lagu pengorbanan cinta di Mansur panggoengkeun. Aya ge pengorbanan unggul daya cintaan Kang Mus. Han, ieu Kang Ade Akub deui nya. Kang Abin, Abin mah nuju di Bandung. Puteri atau lagu nanya Kang Abin Bang Bung Hideung lagu buat istriku dan putri bungsu di rumah buat Unan, Maon di Menol juga buat Dadang Jebrang. DSN dan DSN dan Pohodisi katanya keluarga dan keluarga di rumah Cimintar buat Ibu Yung keluarga yang ada lima panjang buat Bapak Karjan di Leweng Ciorai. Nuhun Kang Abin, wassalam Ade Akub Janya Sumarna Akubja calon Kades Simpang 2027. Mohon doanya dari semuanya. Oke. Bang Bung Hideung teh eta ti Lesti teh ayahnya. Ti Lesti teh ayah teh Bang Bung Hideung. Tahan aya ge jaipong biasana. Keunehna. Saya anu nyungkeun Mansur tadi aya oge pengorbanan hungkul ya teh di Mansur. Teh aya pengorbanan cinta. Tah nya.

0: Aduh iyeun geuningan, aduh ala iyeun geuning. Kan telepon ah. Anu bade ngiringan lawan telepon yeuh. Na na na na na na na na. Keras-kerasnya. Telepon darah karanya. Tos kantosan biasa di sekitarnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Lujang Wangi, Bu.
1: Lujang Wangi, cucu.
0: Tung naros cucu. Tegang naros kun cucu, tengiring. Tengiring, karunya. Cucu kesan wae, gitu. Atuk ae, cena gitu.
1: Ae, cucu, mama. Kaluna.
0: Teagel-agel. Lunya.
1: Waktu
0: ya. Ah, gitu.
1: Lagu ngapin.
0: Lagu naon?
1: Lagu idaman hati.
0: Adik. Aya hebat gitu.
1: Mama Mira nyon sok idaman hati.
0: Oh, nya siap. Idaman hatinya?
1: Idaman hati.
0: Aha. Ya. Ah, ya siap. Idaman hati. Yo, mohon mangga.
1: Baem, nang yang percaya.
0: Aji.
1: Aji.
0: So.
1: Bantu kenteliana.
0: Mohon.
1: Maminu. Mama Mira. Mirana sedang ujang. Narana.
0: Beres.
1: Nyalakun sama Mamira. Bunda Suleha. Ajang Acar. Adon.
0: Maatang Cekes.
1: Maatang
0: Cekes. Otang.
1: Pertukahan. Mujiji sama Jeng Agodena.
0: Beres.
1: Anjing
0: Uje.
1: Sudah
0: tu,
1: mas
0: dan cari yang sedang kemaruh. Beres. Ulisa
1: Dewo. Ceres
0: Miati. Ceres Miati malam. Beres.
1: Amat kepanjar cibenta. Sabung sur bencoy.
0: Beres.
1: Ceren
0: cerina. Ciperlas sakapunuhan Ciperlas sebagainya. Itu ya.
1: Kedut ning Aron
0: tah. Heeh.
1: Pangisukna.
0: Beres.
1: Cikedut.
0: Cikedut di mana Cikedut teh?
1: Di Limut.
0: Oh, aya nami Cikedut nih. Jik siapa pareum. Pareum sih kana beak pulsana tah. Nah, itu tah. Macu cum parem HP nak. Dura kapan cek tuh kalau di sul sana.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, ke mana sih papap tuh?
1: Ya, tenuju ke Bandung, bukan? Serapan ku abi di dia.
0: Tah, gitu sih ngerada kreatif atas kedi. Diajar ngecebrek. Sok atuh manawi hayang lagu naon?
1: Hayang lagu naon teh ieu naon teh rambut panjang pami ayam.
0: Rambut panjang anu ngarumai itu gitu nya. Nyampai. Bade ngin tensah. Han?
1: Kirim.
0: Sok kintunan atuh.
1: Iya titika di Cimanggu.
0: Beres.
1: Iya mama itu ibu Ici.
0: Aha.
1: Tosola pangapi seur teuing.
0: Oh gitu ya. Ya.
1: Ayo, siap.
0: Mohon pokoknya nge-WA ke dia nuju di Bandung cana itu iya mangga mangga mangga misalnya hebat pemah dewe-dewe rambut panjang nungarumai iya ada judulnya tadi lah berdua sama-sama panjang dia terus ingat kok dia berdua nama deh. Oke lah, ya, oke, mudah-mudahan.

0: Sami ya kayaknya hayang nembo songot pencenong. Wah, cuk manjuk mas sahur rencana pokoknya puter lah eta. Lagunya. Aku buci terak belenong ya gitu. Iya. Nah, bagian dua botak no emang lah. Lumayan letakanen daripada permen kojek. Itu karena permen kojek ya malah. Iya, tak gitu. So perbut kan. Mancuk lu buh kena. Bolotot, nu bolotot na. Pantes. Alah. Di mana mak?
1: Di Kupa.
0: Di Geningan. Ngador wae mau lah. Kan bisa anu nyulik mak.
1: Oh, ada sereng motor, sereng. Oh,
0: bile ke kuliah nyalira ke rumah jana lulucu nama teh. Bisa anu lu nyulik. Yang di ical.
1: Nelpon Abah Adon.
0: Gimana? Tadi gak aja nelpon anu siaran, aja nelponan.
1: Eta cenah kawatokeun nya aya papayit gitu.
0: Oh, di mana? 70?
1: Putra Saroge Rayena.
0: Oh.
1: Meureun ngaranna teh naon Dahuan.
0: Dahuan mah nya.
1: Kang Jajang cenah Jajang.
0: Oh, mohon Kang Jajang gigireunana mohon gigireun bumina.
1: Tah, cek apin teu ngawantos.
0: Mohon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajajang rakana ieu. Mohon Holiang rakana Holiang teh.
1: Yang lagu
0: Lagu naon, Mak?
1: Aya bulan tepi ku diskonya. Aya.
0: Bulan?
1: Bulan tepi ku diskona geus.
0: Loh, kayak yang pelari. Bulan.
1: Pokoknya aya mah geus ku romanan.
0: Bulan, bulan bintang kan gitu.
1: Heeh. Tepi ku disko geus aya nu eta.
0: Bulan. Bulan. Ya, bulan bintang, bulan bintang. Ati Oma hunku sarang Epitamala ya oge.
1: Okay.
0: Oma wenya, tak itu, tak aya nu diskon. Nu mana nu diskon? Istri pameget. Oh, Epitamala bulan hunku ya teh. Ah iya. Ah ya bulan kiranya. Epitamala. Tah, Epitamala kiranya bade.
1: Ya kupiane teh
0: naon? Mohon, mohon bulan bintang. Nanti Epitamala na.
1: Mohon
0: ieu. Ya, mohon.
1: Sok eta
0: we. Oh, siap.
1: Mana capek,
0: mana dongkak, mana lembur. Lemburnya,
1: Mak? Lembur.
0: Kene, Mak.
1: Ini awak,
0: ini
1: kedua
0: wong, ini kedua
1: mobil, Mak.
0: Ah, hebat. Hebat, Mak. Ke mana kita lagi? Siap, Mak. Kira, Mak. Bulan ke mana? Besok kayaknya, pilih aja, Mak. Siap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pukul batu kuaya sunah. Kayak kenal lagu lama.

0: Kudu tujuh WA. Ayo kena waktu sa penelpon deh lah. Dan badal bet. Salah kudu itu ya salah. Pak Eman, Billy badal bet mangga sok. Kang Mumu badal bet. Anu tetan barobo, anu asa kene gaduh damel. Mangga ke parayu. Nani neng, nani neng. Iya weh lah, anu tuh hesenya mak. Iya weh lah. Mangga mangga Pak Yun.
1: Halo.
0: Halo. Manawi. Budal buncelik di wae. Ah siap mah aduh. Kayak aja mepet-mepet ke asmara kieu teh mah teh.
1: Asmara.
0: Ah siap mah. Dawai asmara.
1: Hiburan
0: kafe. Tah gitu hiburannya mah. Dawai asmara siap mah. Yo, mama. Yo. Nah, mangar pikeun panapan pamungkas lagunya Dawai Asrama saja. Dawai Asrama. Da

0: 받고 맞습니다.
1: 매드 여러분이나 바라바르기 잘했네. 계신 우그링 다짜니 ngiring duka cita kanggo ka keluarga Bador di masih 70 sing kuring kenal pisan tanya Kang Jajang gitu di sagedengan Bador apa ratus ngantunkeun sarenya oh cepat mah dinten ieu padanya tapi wong ieu eta pengen Bador tadi teleponan nang sing kuring nu siaran mudah-mudahan we gitu almarhum sing husnul khotimah pupusna Kang Jajang. Oke, sing tampi manis ramna, sing di cang padangkan di alam pakuburan anak amin, Allah ya robbal amin. Begitu pangintarnya, mancing kuring oke, kadang udah permios, sebenarnya kemarin waktu sempat tersep, hatur nuhun kasadayana, anu saratia, mararanco, nyarangan sing kuring ti awal dugi ke akhir. Sakitu pangintan, teraya di anu paling indah, anu terucap di dalam sing kuring, hanya ngucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sembilan, Sukabura FM.

سبحان الله عما يشركون.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

oge urang ngajaga kana eta kanikmatan. Mudah-mudahan bae kuman dipaparinan nikmat bari urang tiasa nasorupkeun dina jalan. Anu dipikarin ku Allah. Mugi urang sapapaosna senantiasa aya dina inayah, hidayah, magfirah katut rahmat mantena. Tehilap solawat miwah salam urang sami hatur limpah curahkeun ka nabi urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulana kangjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina sahabatna sadaya umatna. Oge mudah-mudahan urang sadayana singka golong umat mantena anu diangken janten umatna bari urang ngebrehkeun sesuai sareng kahoyong nyatana tiasa turut jeung tumut kana ajaran mantena. Ciri urang ittiba, ciri urang cinta ka Rasulullah. Mudah-mudahan dipaparinan kakiatan dina turut tumut kana ajaranna, harepan urang singka golong nungengkeun syafaat mantena utami jaga di poenan kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salam baktos wae ka sadayana, biasa rada langkung tina patokan tabu lima da kawubuh ayeuna subuhna jam 4, hampir langkung 40 menit. Janten ku waktu sholat sunat sareng eta hampir di bumi teh namete jam 5 langkung 45 menitan. Itu beres sholat. Apunten ka sadayana. Mudah-mudahan wae sadayana dipaparinan ginanjar kaulujingan ku Allah Subhanahu wa taala. Ah, moal sempet nyebatan wargi nu aya dinu tarbih kaum dangu anu sok saratianya. Mudah-mudahan masing sarehat wae sadayana ku Allah dipaparinan kabarokahan fit dunya wal akhirah, barokah dina yuswa, barokah dina rezekina, sing sehat dohir batina, kalayan utamina. Sapa paosna dipaparinan kabarokahan teh sing dipaparinan istiqomah sadayana dina raraga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oge atuh panginten urang duangkeun utami panten kanggo nu aya di DKM Al-Ikhlas Cikadu. Reing panten dinten Ahad kamari ngantun kana kresana Maaoh tatangi RT 3. Nya anu nyada sadayana ge maot mangadodoh, tapi upami ningali kana situasi masa kitunya. Nah, ieu buktos Allah ningalikeun bahwa Allah nu ngagaduhan sanes kantena termasuk ajal kanggo masing-masing hamba-na, masing-masing makhlukna. Mugi awe maoh ngantunkeunana sing kalebetkeun anu ngengkeun kabagjaan anu disebatkeun maot husnul khotimah, anu disebatkeun maot nyanak iman wal Islam bari ditampi amal kasayaan dihapunten kalepatan ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Kum nama sepuh urang sadayana nutos di alam barzah, guru-guru urang, mudah-mudahan tambih-tambi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua perkawis ngiatan panten ti atas nami bu kepanitiaan boge kepemerintahan kalabet KMU-an oge lembaga-lembaga agama nu aya di Desa Karang Nunggal. Insyaallah kanggo dinten Rebo enjing pisan panten pelaksanaan pengawasan sasihan keliling anu insyaallah tempatna di Palih Rahayu, anu tepat nama di Masjid Al-Ikhwan. Masjid Al-Ikhwan panten lebet nanti Cibeuning pasantren teras nya kana sekitar setengah kilo panten aya pertigaan anu kalebak kapungkurna disebutna teh tina asem. Upami emut panginten eta teh pas bumi
na almarhum Pak Unu anu kapungkur sekdes sekretaris desa Karangnunggal almarhum Pak Unu tadi dinya masjid na panginten kanggo tempat nama disebut nanti kedusunan Rahayu diantos kasumpingan anak nya iya mah sakantenan we sanaos tomper bari nyambut kana tahun baru hijriah iya mah pangaosane wungkul diisi naku pangaosan hikmah tina tahun hijriah panginten nu dibahasna pangaosan da biasa pangaosan sasihan nya kaleresan panginten ditempelkeun bae eta pangaosan bari peringatan atanapi peringatan hari besar Islam dina menyambut tahun baru hijriah 1448. Mudah-mudahan sing sehat sadayana tiasa hadir dina waktosna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dina hiji hadis Allah ngadawuh Kangjeng Rasul ngadawuh ngikir malaweungnya. Ko hadis Allah ngadawuh. Saur dina ieu katerangan dina hadisna man razaqahullahu waladan walam yu'allimuhul qur'ana illa kana kullu dhambin ya'maluhul waladu ala abihi wa yaumal qiyamati yuhasibul waladu abahu ala tarki ta'limil qur'an wa yaqdallahu lahu. Saur Kangjeng Nabi man sing saha jalma razaqahu anu tos maparinan rizki ka eta si jalma te Gusti Allah nyatana waladan ka hiji anak. Mun dilempengkeun mah saha jalma nu boga anak tapenan kitu we lah. Saha jalma nu boga murang kalih nu gaduh putra. Gaduh ceuk basa urang mah. Tapi kan hakikatna putra teh titipan. Ada naon atuh nu lain titipan? Anu nempel dina diri urang, anu aya bentuk dohir urang, nu bentuk batin urang, sadayana ge titipan Allah. Cepil titipan Allah. Mastaka ieu anu ku urang sok di pustipuhus tidak emun ngelepak sirah sok nyeri hate kitu nya. Itu nu Allah, nyawa nanu Allah, raga nanu Allah, rezeki nanu Allah, keluarga nagi nu Allah, harta nagi nu Allah, titipan sadayana. Jadi sahajal manu dibere rezeki, tapi eta bisa jadi rezeki. Secara bahasa awalna anak teh rezeki. Sanajan kadituna mamberen kumaha urang ngagunakeun ngaleunon ngamanfaatkeun ngesian atanapi kumaha urang tata carana praktekkeun ka kawajiban urang dina ngadidikna, dina ngurus, dan dina ngatikna eta urang kali. Nyamun bener meureun ka dituna bakal bener jadi rezeki, mun teu bener tina rezeki bisa jadi balai, bisa jadi mamala. Ceuk Kangjeng Rasul saha jalma nu dibere rezeki ku Allah bentukna anak. Dititipan murang kali ku Allah. Walam yu'allimuhu Al-Qur'ana tuluy eta budak kunu jadi ibu sinareng ramana kunu jadi bapana utamana teu pernah dipapatahan a ba ta sa. Nyada ti dinya hoyong mengenal kana huruf Al-Qur'an, hoyong paham kana bacaan. Tajwid makhorijna kadituna nyambungkeunana kumaha aya waqaf aya wasolna. Kan tenan berbicara makhorij anu 17. Benten-benten makhorijna. Bacaanana bahasana kalimatna anu kaluar. Alfadna anu kaluar tina lisan urang. Etap memiliki tempat kaluar masing-masing. Lamun teu keuna kana tempat kaluarna. Kahade didinya terkadang henteu matak ngarobah kana makna. Nu kadua mah bisa ngarobah kana makna. Lamun dibaca Al-Quran temata ngarobah kana makna ge tetep hukumna dosa. Lamun ngarobah kana makna timbul faktor kesengajaan bisa kupur. Bayangkan lamun eta bacaan Quran urang teh dipidamelna termasuk kana rukun sholat. Atanapi kana kalimat-kalimat anu memang wajib dibacana dina sholat.
Nya otomatis ketika kalap kesalahan dina bacaan, kantenan matak ngabe ngabrobah kana makna na tina eta kalimah. Wayah na sanes ukur bahasa na teu sah sholat na, tapi beh dituna kadang-kadang jadi kupur. Sabab seolah-olah manena lamun aya faktor kesengajaan, seolah menyengaja ngarobah kana ngotak ngati kana makna kantenan ayat-ayat Al-Quran. Ieu pentingna matak saur Kanjeng Nabi, saha jalma anu dipaparinan rezeki ku Allah bentukna anak tuluy teu dididik eta budak teh kana Al-Qur'an. Ya ancaman ya. Henteu dididik kana Al-Qur'an, teu dipapatahan supaya anak eta bisa baca Al-Qur'an. Anu janten pertarosan, sok urang jujur pada pajujur-jujur sadayana. Nya meureunan sedis antawisna abdi teh bujeng-bujeng ngajarkeun Quran kana jadi murang kali. Cek nu aya waktu ya. Dah abdi sorangan oge teu pinter. Dah abdi sorangan oge teu tiasa maca Quran. Dah abdi nyalira oge teu pernah belajar maca Al-Qur'an. Eta teh seueur kasus kitu. Aya anu memang mampu manena termasuk tos pasihatna bacaan Al-Qur'an. Abdi teh sanes teu hoyong, da abdi teh sibuk. Damel dina Curug Batur teu tiasa mingi bade iraha waktosna. Nah, eta fenomena pasti bakal terjadi di saliling urang, mungkin bahkan di antawisna urang nu kitu kalebetna. Yeuh, salarasna mah bujeng-bujeng anu kalebetkeun teu mampu atanapi nu mampu tapi taya waktos. Da kalana ajengan oge, para ustad oge, ngaji budak nama diserenkeun ka batur eta teh. Asli, napanginten urang tarekahna teu kenging ukur bahasa dugi ka dinya. Da seueur, banyak cara menuju Roma. Aya cara diantawisna titipkeun, serenkeun murang kali urang. Kajalma-jalma anu memang tos mumpuni ahli nges waktu nges memang anjeuna mampu menguasai kana ilmu eta Al-Qur'an, sok titipkeun sina dididik murang kali urang. Nyang ngaranna dititipkeun atuh da kawajiban urang. Kurang teu dititipkeun budak nepi ka pinter, wayahna eta teh tidak menggugurkan kewajiban urang anu tangtos dituntut kene jam nepi ka akhirat. Anu bahayana deh eta budak kadang-kadang moal bisa nganasab, moal bisa nyambung, moal bisa aya pertalian sareng urang dina urusan kebaikan eta budak, karena pendidikanana eta budak dididik ku batur bari teu aya serah terima tina jadi indung bapana karena katemampuan atanap teh waktos. Nah, kumaha ancamanana lamun aya murang kali teu dididik tentang Al-Qur'an kuna jantan orang tuana, illa kana kullu dzambin ya'maluhul waladu ala abihi, kecuali sakabeh dosa eta budak nu dilampahkeun ku eta budak, salila hirupna, salila di alam dunyana, budak anu teu dididik kuna jadi bapana, teu dibere contoh kuna jadi bapana, teu pernah dipapatahan kuna jadi bapana, teu pernah dititipkeun kuna jadi bapana, inung bapana ka tempat-tempat pendidikan, maka wayahna sakabeh dosa nu dilakonan ku eta budak kabeh bakal ditemleuhkeun kana janten ibu ramana. Wa yaumal qiyamati yuhasabul waladu abahu, bahkan ke di poe kiamah anak nu dipika cinta nu nidang na nengne ku urang anu dituturkeun sagara kahayangna nepi ka duguh hulupet nyawa cepari basana suku di jen hulu, hulu di jen suku, wayahna eta budak anu bener-bener ku urang bebeakan dibela di dunyana, jaga di akhirat mah bakal ngahisab kana janten ibu ramana alatar kita limil Qur'ani, kusabab eta kolot baheulana ngantep kana jadi anakna dina urusan abidang agama, bebeakan seteh dina urusan pendidikan umum, tapi agama nama dibae-bae teu dititipkeun acan, teu dipapatahan. Sanajan kolotna termasuk ahli bagja di akhiratna, tetap kabagjaan eta bakal beak sabab dianggo nu dihisab nu di penta pertanggung jawab kun jadi anakna. Wayak dallahu lahu nu akhir nangke eta sepuh indung bapa bakal menang kana wawalas tina naon anu dilampahkeun di alam dunya. Nyada ad dunya majratul akhirat gitu. Iya teh penting didugikeun nya satu acan kana hanca ya. Margi
kaleresan ayeuna pangentenna termasuk dina acara-acara akhirusana anu dilaksanakeun di tiap-tiap lembaga pendidikan, baik pendidikan di formal atanapi di agama. Ieu teh nuju viralnya di mana-mana. Tahun ayeuna hampir sadayana ngalaksanakeun ceuk basa kapungkur mah teh samen cenahnya. Samen ayeuna mah mulai deui kitu diayakeun, bahkan ya aya nu wat sesepan kitu menyesuaikan jeung zaman cenahnya, hayang sesuai jeung kaayaan ayeuna. Memang ayeuna usum kieu tah hayang kieu, ya silahkan mangga, tapi ulah sampai ngantunkeun kana esensi pendidikan kan tenan anu berbasisna pendidikan agama. Ieu naon sababna ayeuna teh memang fenomena marurang kali bujeng-bujeng nu SMP kaluhur dalah anu SD ge eta teh tos mulai wegah teu daek teu resep kana pendidikan agama. Ima dina TPA TKA na TPA atanapi dina dinia eta teh tos langki barudak teh bari teu dijamin eta budak anu geus teu ngaji teh geus pinter. Seseurna mah masih kena, justru rata-rata anu tos jauh tina tempat pendidikan agama nunggu stedai kana ngaji pada maghrib lah itu ini. Itu rata-rata memang gagal, tos gagal mana nanti, dianggap nanti. Dianggap can belancar maca Quran, seseurna tete tos SMA maca Quran nanti acan lancar tah iya. Nah mudah-mudahan weh keterangan iya jadi motivasi kesepuh di mana wae. Cek bahasa kolot mapira aku cena eleh ku ciki. Tak gitu. Ayo. Menten kanggo ngiatan. Margena sekedap deh itah. Saanggap samingon deh. Ya baru lak pahenten. Marurang kali. Di pendidikan nuju libur. Da ngait nakadinya. Kurikulum na pahentennya. Di dinia gitu turuti. Weka sekolah. Sekolah formal gitu. Da memang disarengken. Inti nama disarengken. Tak pabelit kitunya anu akhirusana teh tos di SD na teras di dinia na itu keun lah tahun kali cenah eta. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib hukumna kasakabeh jalma anu mukallaf, bahkan bahasa nage wujuban muhtaman, wajib anu bener-bener dikokuhkeun gitu. Sok aya bahasa geuning urang mun ngobrol wajib pisan yeuh mah, kudu pisan. Eta teh taukid penguat, geus mae wajib oge da geus puguh kapanan, mau tidak mau kudu dipidamel ieu ditambihan pisan. Beuteu leuwih kacida. Tuh nya dina Al-Qur'an geus innamal mu'minuna ikhwatun saanyanya eta diawali ku inna eta didinya berarti penaukid dan penguatan dalam arti naon anu bade dijelaskeun jelas saking pentingna leuwih tibatan penting ta ieu kawajiban kasaha ieu teh kewajiban anu bener-bener kewajiban anu teu meunang teu dalam arti kewajiban anu kacida. Keur saha ala kafatil mukallafina. Keunana hitobna ieu kewajiban anu kacida teh diwajibkeun ka sakabeh jalma-jalma anu mukallaf. Bahkan aya jamihim sakabehna teu terkecuali pikeun jalma nu tos mukallaf. Naon atuh ari mukallaf teh? Ari mukallaf teh nyatana jalma anu Islam balig akil. Agamana Islam teras tos balig dan akil. Ciri balig an ayat tilu berakal deui. Jadi dia Islam mah. Lamun kumpul tilu eta perkara, maka naon wae anu diwajibkeun dina hukum agama itu kakarakeun ka eta jalma. Teu kumpul manu tilu. Balik Islam ngan walah wah weuleuh weh ngomong teu nyambung sakapeung seuri sorangan
bebeng cerik sorangan. Eta mah teu mukalap, teu kumpul, teu wajib. Apapun kewajiban anu tos diwajibkan ku Allah, sholat apapun teu wajib ketika eta jalma teu kumpul dina dirina anu disebatkeun sifat kamukalafan. Bahkan dasar najan eta jalma Islam balik berangkan disebatkeun mukalaf, tapi dina dirina bulugu dakwahna teu nepi, sampenyampean ti Kangjing Rasul teu nepi ka dirina, teu kena ku kewajiban. Tah jadi dina Islam teh justru sangat-sangat paham, urang sangat kahartos bisa kamafhum. Keur naon atuh kawajiban keur sakabeh jalma mukalaf teh? Naon kawajibanana di dieu? Kawajibanana teh nyatana ad-dukhulu fitinil Islam fi dinil Islam. Wajib eta jalma anu bener-bener wajibna. Ketika eta jalma ngeskena kana tingkatan sifat mukalaf nyatana balig akil bari beragama Islam, maka ngespuguh kitanya asup kana agama Islam. Jadi keur jalma anu balig akil nu disebatkeun mukalaf eta wajib ka dirina cicing subut tetep dina agama Islam alad dawami wasubutu jeung turut tetep renggenek dina agama Islam alad dawami bari salalawasna bila in kitoin ilal maut teu aya pegatna nepi ka maut atuh aisah ai ngalaksa ai alebetna kana dina Islam teh kumaha syahadatul syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal iqraru bima jaa bihi min indillah. Jadi wajib eta jalma lebet kana agama Islamna, lamun temah manehna lain dina Islam tapi balig akil, maka wajib ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keur urang manutos dina Islam kan tiap salat oge malih kalebetkeun kana rukun kauli, kapan dina tasyahud aya bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Eta teh anggap urang teh keur nguatan kana kaislaman urang, keur ngokohkeun kana kaislaman urang, atawa tajdid we keur nganyar-nganyar kaislaman urang. Nah, ieu teh wajib. Jadi diri urang diwajibkeun ku Allah nu ngaranna tos balig akil mah diwajibkeun kudu nyepeng kana agama Islam. Eta nu henteu nya teu aya hidayah ti Allah we hakikatna mah. Jeungna memang meureun secara dohirna aranjeunna ge teu memang menta ka Allah hayang terlahir ti golongan nu non Islam. Jeung urang alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah paenten jadi turunan ti jalma-jalma anu geus memang ngagem kana agama Islam. Ngan secara umumna wajib we nu ngarantos balig mah da asli da bujeung-bujeung ka umat Islam. Kanun Islam ge bebeneran teh lamun ngagunakeun akalna jalma anu tos dipaparinan ku Allah eta teh tos nyampak kudu kapernak. Nu disebatkeun sifat uluhiyah teh kudu kapernak ku dirina. Ku akal anu gorijina teh kudu mampu ngore neangan tentang makhlan tentang kholik sang pencipta tos kudu kapernak. Nah tidinya atuh nu jadi modal pokok nama. Nah ukur asup dina agama Islam teh wasubuti. Wasubutu ala kafatil adhulu nya adhulu wasubutu jeung wajib tetep nancep istiqomah dina eta kaislamanana. Wajib istiqomah. Ail mulazamah dalam arti teng lungut kan ungut kalinuan gedag keanginan tong kawas pucuk awi dina luhur pasir datang angin kulon milu ka kulon datang angin wetan milu kana gerakan angin ta eta mah teu kuat. Ai dina tetepna agama Islam mah kudu subut kudu mulazamah kudu bener-bener kuat kokoh bagaikan batu karang di pantai digempur ku
ombak anu teu eureun teh. Tah geun padahal teu gede-gede teuing eta teh batu karang teh. Tah kedah kitu tah. Ieu mah meureun keur majadnya keur ningalikeun keur nyontokeun kana kokohna kaimanan urang kaislaman urang. Nya sedengkeun da hoyong kuat kaimanan kaislaman teh di antawisna nya kudu boga ilmu eta teh. Sok jalmi aya we geuningan katerangan masih kene dina kitab Nusami. Di antawisna anu matak ngaragerangkeun kaislaman nu sebatkeun pamurtadan teh sok timbul tina lisan. Murtad bil lisan, murtadna seseorang karena lisan. Suur eta ucapan anu pimurtadeun nya. Tapi terkadang mah ku jalmi-jalmi nu disebat bodoh. Eta teh dipake heureuy dina obrolan teh. Teu ngarasa bahwa eta teh matak ngagebrat ngagubragkeun kaislamanana bahkan ngamurtadkeun pribadina tina kaislaman. Bangga bahkan heureuy ku kalimat-kalimat kitu da hayang diseungseurikeun teu hafal justru eta teh keur nyoplokkeun kana akidah kaislamanana. Tak ulah sok sembarangan orang umat Islam. Jadi memang aidina Islam ada aturan. Ya mungkin cek hawa nafsu masa di penjara teh. Cicing dina Islam teh. Bisa dikatakan ya teh segala temenang cina. Kiu dilarang, kitu dilarang. Ya udah kapan agama Islam teh? Agama, ay agama teh kapan termasuk perkara anu ngajadikeun naon istilahna teh dasar hukum. Aturan. Ketentuan hirup aturan anak kudu kieu eta teh agama anu kadituna ketika orang memang pegen-tegen pengkuh kokoh nyepeng aturan agama dijamin kapan ke ku Allah bakal dibere kabagjaan dibere surga na Allah eta teh dibere we lain menang hasil orang ikhtiar tina ibadah fadallah Allah da kapan ai surga mah. Anu kanimatana teh tak kapan tidak bisa diukirkan deui. Piraku teu kabita. Cing da lain keur kamaslahatan batur kembali ka urang. Matak seueur jalma nu bodoh mah eta teh justru dina ucapan ge terkadang matak ngagejretkeun ngaluarkeun tina agama Islam nu disebatkeun murtad. Da kedah hati-hati tanpa ilmu bahaya. Wajib subutna, wajib tetepna, wajib kuatna mulajamah. Alat dawami bila in kitoin ilal mauti kade nu disebatkeun dawam teh ulah aya pegatna eta kaislaman tina diri urang ilal mauti nepi ka maut bahkan eta iman Islam nu disebatkeun Islam kudu kabekal eta nepi ka alam kubur teh kudu kabekal mekelna kanikmatan iman sinareng Islam tamamun nikmati al mautu alal Islam. Itu cek menurut asar ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tamamun nikmati pang sampurnana sampurnanan imateh al mautu alal Islam jalma anu maut bari mautna netepan kana Islam. Janten ulah ukur ketika orang di masjid kuat Islam teh. Ulah ketika orang keur ibadah kekuatan Islam teh. Ulah ukur ketika orang keur pangaosan. Tapi iman Islam itu kudu terus mayeng kuat. Sanajan upami ditingali karena karakteristik manusia manya secara kemanusiaan nya memang al insan meureunan manusia mah imanna teh al imanu yazidu wa yanqus naik sakapeung turun morosot. Terjun bebas, ngagubrak. Eta teh manusia. Bahkan terkadang eta nikmat iman teh leungit tina diri. Waya dahab kadang leungit. Teu aya deui kudu dicas. Ngacas kaimanan kaislaman teh iwalti diantawisna. Kuloba tolabul ilmi. Teangan ilmu supaya urang apal kana bebeneran. Anu akhirna urang apal cara mempertahankeunana. Sabab dibere koncina. Tina ilmu. Iya seur jalmi anu geus teu resep neangan ilmu, geus teu resep pangajian. Bari can bisa dina ibadah. Dan nu bisa ge
teu aya alasan eureun pangajian, boro-boro nu teu acan rumaos teu acan tiasa. Dalah anu buktina jalma tos tiasa dipandang urang nyumbeureun para ulama anu santri nangis seueur anu mukim. Eta teh da teureun kawajiban tolabul ilmi teh. Teureun nyambeureun kantenan urang anu masih kene jauh tina pinter, jauh tina paham, cacak anu tos ulama besar, tos ngajebolkeun para santri anu geus mukim geus boga tempat masing-masing geus leuwih manfaat elmuna, eta teh tetep we dituntut wajib tolabul ilmi. Komo atuh meureun urang anu masih kene seueur kebodohan. Nah, jadi wajib jalma mukalap sadayana wajib tetap dina agama Islam mulajamah bila inkitoin netepan kana langgeng bari henteu aya papegatan teu aya putusna eta iman sinareng Islam dugi ka maot teh ka bekal alal islami netepan kana Islam bahkan dikiatan ku katerangan asar ti Sayyidina Ali karomallahu wajah nyebatkeun annau qala tamamun ni'mati al-mautu alal islam nupang sampurnana kanimatan mah ketika jalma dimautan bari netepan kana iman Islam wal tijamu amil ail qabul setelah

Dengan dadang wargi tici kadu dengan dinantewana iman Islam kadugikan di acara siraman rohani dintenan Salasa kaping 7 sasi 7 2026 kuitunan anu parantos kadugikan pamugi ningkatkan kecintaan orang ka agama orang sadayana wargi salajengna ngalaksanakeun anu parantos ditetapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun tina sanes kanten paratosanana ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nulung tuh neta teh panon teh atau setukaran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bioesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bioesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
7: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat menghadapi hari Selasa. Yes, warga Sukabara dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda semuanya pagi ini di acara Halo Selamat Pagi ya. Untuk edisi hari Selasa, hari yang ke-7 di bulan 7 2026. Iya, tanggal dan bulan cantik ya, tanggal kembar. Katanya di marketplace suka ada diskon-diskon nih kalau tanggal sama bulannya kembar. Yang rajin belanja pasti pada tahu deh ya. Ya, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar tahu ya, tapi juga ada dana buat ngangkut isi keranjangnya. Oke, selamat pagi ya buat semuanya. Selamat beraktivitas. Saya akan menemani Anda sepanjang 3 jam ke depan. Semoga terhibur selalu.

mendung ya wargi Sukapura, semendung hati para pendukungnya CR7 yang pada laga dini hari tadi harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 ya. Jadi setelah Luka Modric dan juga Neymar menjalani last dance dengan hasil yang kurang memuaskan, CR7 pun mengalami hal yang sama begitu. Ya mengakhiri karir sepak bolanya ya, karena bentar lagi kayaknya masuk usia pensiun begitu. Dengan tidak membawa trofi Piala Dunia gitu. Akankah ini juga terjadi pada Messi wargi Sukapura? Mengingat Messi juga menjalani last dance gitu ya di Piala Dunia 2026 ini gitu wargi Sukapura ya. Ya, dengan pulangnya Portugal berarti tidak jadi huru hara di ya tertutup sudah kemungkinan ada huru hara di Piala Dunia. Maksudnya huru hara pertemuan antara Portugal dan Argentina gitu. Tadinya kan berharap begitu ya. Ada Portugal sama Argentina di babak final gitu ya. Fansnya Messi dan fansnya Ronaldo pada ribut. Ribut dalam tanda kutip ya, dalam hal yang ya dukung-mendukung lah seperti biasa begitu. Tapi dengan pulangnya CR7 ya berarti huru-hara itu tidak akan terjadi. So kita lihat aja nanti siapa akhirnya yang akan berada di babak final ya wargi Sukapura. Yang pasti hari ini kita masih akan menunggu laga antara Amerika Serikat versus Belgia pada pukul 7. Kemudian nanti malam pukul 11 atau pukul 23 Argentina akan berhadapan dengan Egypt atau Mesir begitu. Sementara besok Swiss akan berhadapan dengan Kolombia begitu ya. Dan tanggal 10 nanti Prancis akan berhadapan dengan Maroko. Kemudian tanggal 12-nya Norwegia akan berhadapan dengan Inggris. Sementara Spanyol masih menunggu ya laga akhir laga antara Amerika dan Belgia. Kemudian pada hari Selasa juga nanti akan ada laga antara pemenang antara Swiss Kolombia, kemudian berhadapan dengan Argentina, antara Argentina dengan Mesir begitu ya. Wah, Prancis sama Maroko dua-duanya banyak yang menjagokan nih ya kan. Prancis itu banyak yang menjagokan juara di Piala Dunia kali ini. Maroko juga, tapi dua-duanya udah bertemu nih di quarter final atau di perempat final. Jadinya ya salah satunya deh pokoknya. Ya, banyak yang menjagokan Prancis, banyak juga yang menjagokan Maroko gitu. Tapi Spanyol juga banyak yang menjagokan. Aduh. Yes, kata Dinda sih Piala Dunia tahun ini banyak kejutan katanya. Ya, Italia nggak masuk. Kemudian Brazil udah pulang duluan gitu kan. Ya, tapi namanya pertandingan. Ya namanya laga sepak bola ya pasti akan seperti itu ya. Karena
karena pemainnya juga kan berganti-ganti tiap 4 tahun sekali. Oke, selamat pagi buat Davina Rosalia Kusuma katanya. Yang lagi mendengarkan Diana Dia. Oke, selamat pagi juga buat Putra RR. Kirain katanya udah hari Kamis lagi, cepet banget waktu berlalu. Padahal baru kemarin hari Minggu ya, udah Kamis lagi sekarang. Oke, pagi juga buat Ruhi yang lagi berduka cita. Perasaan Abi saat ini, Cena. Aduh, sama seperti Speed ya. Jadi broke down after Ronaldo's career ended in the worst way possible. Iya, pokoknya patah hati sepatah-patahnya gitu ya, setelah Ronaldo katanya mengakhiri karirnya dengan jalan yang, tapi sebetulnya mau balik bawa trofi Piala Dunia atau enggak juga sebetulnya Ronaldo sudah mencatatkan sejarahnya tersendiri ya, sama seperti Luka Modric, sama seperti Neymar gitu kan. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik untuk karirnya gitu ya. Mereka benar-benar menjadikan sepak bola sebagai apa ya, passion mungkin ya. Jadi bukan hanya sekedar nyari duit gitu bekerja, tapi memang passionnya mereka di situ. Jadi mereka sudah mempertaruhkan yang terbaik lah, menyuguhkan performa yang luar biasa bagi fansnya masing-masing gitu ya. Nah, kita tinggal menunggu aja nanti Messi akan ikutan pulang enggak gitu. Kan dari keempat pemain itu ya, semuanya sama ya, akan ini merupakan Piala Dunia terakhir untuk mereka gitu ya. Akankah gitu mereka angkat koper sebelum babak final gitu atau enggak gitu. Yang tersisa tinggal Messi aja kan. Yang lainnya udah pada pulang duluan. Luka Modric udah pulang duluan gitu ya, setelah kalah dari Portugal di babak berapa kemarin? 32 besar apa udah masuk 16 besar ya kemarin ya, waktu Portugal ngalahin Kroasia. 32 malah ya. 32 besar.

cowok nangis teh kan cowok mah jarang-jarang ya nangisnya ya. Jadi kalau lihat cowok nangis teh berarti dalam banget itu perasaannya. Dalam banget perasaannya, jadi ya gitu deh. Aduh, kata Ruhi waktu teh asa tereh cenah coba mun Ronaldo usianya tetap 20 tahunan. Hey. Tidak ada yang abadi di dunia ini tuh. Dunia mah fana ya. Masa 20 tahun terus, 28 tahun terus? Lamun Ronaldo 28 tahun terus mah atuh merenan anaknya bisa nawar abi mah yang 30 tahunan we gitu. Alim kolotnya. Iya, perempuan mah memasuki masa apa ya? Cakep-cakepnya gitu di usia 30 kan cenah ntar di surga teh gitu. Usia kita teh ya berkisar di 30-an lah, pas lagi cakep-cakepnya gitu. Pas lagi cakep-cakepnya, pas lagi apa namanya? Tenaga juga masih bagus, gitu-gitulah pokoknya. Oke, sabar sekali lagi buat Ruhi ya, ngopi dulu sana. Ya, biar moodnya membaik ya. Oke, pagi juga buat Teh Ucu Jaiter, tangga yang cantik, kata Teh Ucu Jaiter. Semoga secantik harapan kita, Allah kabulkan, katanya salamnya buat semuanya ya. Ada Doni Adriansyah juga, selamat pagi di Mampu Bumi, Kota Tasikmalaya ya. Salamnya katanya buat orang cinta wangi aja. Terus juga ada Kang Ray Kaos, selamat pagi. Kalau Kang Ray Kaos udah beralih dukungan, dari kemarin emang dukung Maroko ya. Semoga katanya Maroko jadi juara Piala Dunia 2026 gitu. Oke lah, Ana juga mau dukung Maroko aja. Aduh, tapi nanti Maroko mainnya jam berahanya jam 3 lah, Gusti Allah. Jam 3 lah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.